0: Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu za kuchena zvinamuvalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Berta, chimukunda chango, nyamasuno akatsokwara. Chinchiri kuita?
5: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
4: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
5: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
4: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
6: Juju na Berta, arikudazve kupikisana. Paka nyamasi uno, ndiano chawina. Kosi, piri, tatu, enda.
7: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
6: Ndipeta wawina.
7: Berta, Berta, Berta, Berta.
8: Izvi hazviti. Iwewe Berta, hausati wakambondi wina. Waita kudini?
5: Kazhinji kutirikuri yako huku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugagoma.
9: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuyi.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi ena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi. Piri, tatu, enda.
3: Izvi hazviti, iwewe Berta, hausati wakambondiwina, waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugogoma.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
5: Oito ora zhi 40 idosh minutos zisere mapindi makumi manai namawiri. Zvaunoda kuita pano apa nsvakuriza nyimbo ningazi ngasi dzakugonekana nazo dzasiye mpando uno kuna nyau yangu amarangiriko yamuchimanyika. Ndobva ndapinza ine nyakwenda uyu Def Tuno DJ Abbas Naomi Atinje Matala ndiramba ndiwe zvapera. Kwa kuwaenda wana udu sanyangaro dohiri na masule yinkabe. Anishaiti.

0: Aiwa wadikani chikamu cheku tangata iringa nao ze mutauro na iko zvinorega tipinde muchikamu chechipiri chinova chikamu chezviziso zvakasiyana siyana totanga neichi chiri pamaoko chiri kuti izvo kunotendeswa zvikuru kune anenge anonga chikwama kana kuti bhegi rekusvipa rine mapaso anoti mapaso anoti pasaporti dhire tsamba yekuchaira nemotikari pamwe nekadhi re kana kuti makadhi ekubhango ese akanyorerwa kana kuti akanyorwa muzita rawa Sohail Abbas izvo kune anonga anonga chikwama ichi kana kuti bhegi iri ange achipinda muchitenderano kubudikidza nenhamba dzinoti 8726 7014 ropindazve 8726 7014 kana kuti 8785096 06 kana zve idzi dzinoti 8654927090 kana kuunzisa pasekretaria yeradio Musambiki kune anonga anonga chikwama ichi chine mapaso etataura nga zvavo zita remuridzi kana kuti mazita riri pamapaso apangera Sohail Abbas muunzisa pano kana kufonera panhamba dzitataura ndo chimwe chechiziviso chetinacho pamaoko iko zvinorega tipinde mudura redu totodzoka manji manji
1: ukikavhovhosta kozinya rozhi

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvino otongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tatu. Enda.
3: Azviti, iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kazhinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashikasika kugagoma.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: huku echa kubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
1: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Takanyamasi uno, ndiano chawina. Posi.

Oyendi shamblo nekamboka kabuda goreno kamboka no chingozi. Azi wari kumatenga dzokera ikumba mubatsire wana ngekuti wari kudzokera kubva kuwarume wamwe wari kusiwa nevakadzi ingozi. Saka wari kumatenga dzidzokai mubatsire. Gume zvidembo gume nezvinomwe. Kubva chirongwa chasvika kumagumo pane achikukumbira kupinda mumhepo anichaziva kuti ndoita sei ari kukumbira da kupinda mumhepo da kukumbira pinda mumhepo da kupinda mumhepo. Saka ndisati ndaona nguva yekuti ndipinze mumhepo changamire aya tambotaura navo ane mukadzi waakambogara nawo gara naye masondo mairi woenda kumba. Chandishamisawo ngechekuti izvo mukadzi wetiri kutaura ngezvake kuti zvimwe murume akaona mari achazoya mutora wapinda muchirongwa kutotsvaga murume umweni. Saka zvaakutonetsa pachazivi kuti kubva mukadzi wapinda mumhepo arume angani ari kumufonera kutomudazve. Uyu murume uri mugwanzi rekuda kuuya kuti atore mukadzi wake asi mukadzi wacho watotsvaga murume umweni. Tsatsatsa samukuru unopinda pape. Isusu hatigezi maoko, ticharamba tiripo, ticharamba tiri pakati nepakati. Akuru iona achinge auya ari kukumbira kupinda mumhepo aya kuti muri kundizwa kuti maona nguva uyai kunotigare pasi nemukadzi uyo. Ngoti dambudziko raataura ngerekuti paanga ari ikona imimi maipa mumaikuru mari kuti maikuru achizotenga sipo kupa iyena. Zvaaiti ndo zvaanga asi kufarira kuti maikuru ape sipo inini kana kuti kamari kemunoona kaipuhwa maikuru. Maikuru ndo aishandisa mari kuziya kushandisa mari iyi namainini. Saka azizvo kuisa mwana pakati kwaaiita ranga riri grevhe rekusafarira zvaiitwa. Ndo zvataura yaya acho kutaura kuti aitiho akati anotenderana nazvo kuti aisa mwana pakati kuti baba asasvike kuna mai ngekuti ranga riri grevhe. Murume ati ndiri kuda asi chazondishamisa ndechekupinda zvemumhepo ari kuti ndiri kuda murume umweni. Ino ngatichimboona kuti dai kuri kuzi uko makatambira anhu azhinji anosvika pakuzosangana nematambudziko akawanda ngekati ngatimboti uku kuchine mhete iriyo iyi makatambirira murume uyu maakutsvaga umweni akadzi azhinji anopinda mumatambudziko ekuti matambudziko ekuti anoramba ari kuturikidza mhete dzearume akawanda. Munodhonza mamhepo mofanira wambotanga mapedza kwemakabva modzotserana mhete. Ndozvinoziya mhete ndo inonga iri kutaura kuti atisisiri tese mhete muchinayo yeuku muchigadzisa nyaya dzakaitika mautsvaga umwe murume muchatambirazve mhete yoku mhete yekare yaichindoripo. Mamhepo acho achaperi mamhepo aperi. Saka pedzerai kumwe muzotsvaga zvimwene. Dezhi ne 20 minutes.

Horia zo, nepenyiro yegutsaro zhenje, mangwanani emusi wechitatu, shambulo, zikai muchengete wana.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Gomene manes de mboma kome maere 11 horas ne 20 minutos munyika Moçambique ta tichero ngwati chazoenda ku Portugal kune mutungamiri wenyika ari kushanyira kunyika yeku Europa asi asati zvadaro regaiti mboramba tiri muna province ino asi chero ngwati chazoenda ku Portugal tizozwa mashoko yekuparuhwa kwemusangano mukuru wakaita kuti zvo mutungamiri wenyika anga ichikokwa kunga aripo kupamusangano uyu kunyika yeku Portugal ku mudunhu reku Europa tisati tasvikeyo asi chero nguva tichazoenda kumapoto saka iko zvino regai timbotengesa zviri mudura redu.
2: Hey Antoni, wati wazwa zvitsva here? Gwiti kuti rekutambiriswa kwemadande mutande enhunga raakuda kutanga.
3: Ndizvo shuwa, zvichafamba sei rwendo rwuno?
2: Sekufamba kwa zvakaita pagwiti kuitira dai zvikupfura zvikwata zvichafamba imba neimba zvichinyorera wanhu nokubva wapadande mutande renhunga.
3: Zvakanaka wani kutaura kuti hatichatoriri kure, asi nditaurire Mateushi, tikatambira iwo madande mutande ngezvipi zvatofanirwa kutanga taita?
2: Mubvunzo wakanaka Antonio. Usati watanga kushandisa iro dande mutande renhunga tinofanirwa kurisiya kwezuva rese riri pabvute rirohwe nemhepo. Tapedza kudaro tinofanirwa kutora totandika pamubhedha kana kuti pabonde.
3: Ndazvizwa.
2: Ya Ndonyo, uye zvakakosha kurara mukati mwedande mutande renhunga manheru ese kana tisikazwi nhunga, ngekuti hakuna mwaka wegore usina nhunga uye usina muzhararira.
3: Ndakozivisawo vana chigarisano vangu kuti pazuva regwiti kwiti vanofanirwa kuramba vari paomba kuitira kuti vatambire madande mutande enhunga, uyezve nekufundiswa kuti anoashandisa zvakanaka sei.
4: Wagari wemunharaunda, garai makatetekera. Gadzirirai gwiti kwiti rekutambirisa madande mutande enhunga raakuda kutanga. Zvikwata zvewe zveutano zvichadarika imba neimba zvichinyorera uye nekupa madande mutande enhunga. Ukatambira siyariro hwene mhepo pabvute kwezuva rese, ukapedza tandika zvakanaka pamubhedha, rara mukati medande mutande manheru ese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dzauri kuona. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
5: Ukika vovo stako zinyaruj.
6: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara chii chiri kuita?
7: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora, asi yena norumba chindinyisa.
6: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi, ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
7: Huku zvebaba? Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
6: Haiwa Mukunda, unodikana kuorya zvino utongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
8: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
9: Izvi azviti. Iwewe Berta, ausati wakambondiwina, waita kudini?
7: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu, saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba, uye ndichikasika kugogoma.
10: Itai hingana isusu. Irihai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo upakawanda.
11: Maisabo, mashvida.
12: Itanto mu.
11: Mashvida, maisabo, mashvida.
5: O que a vovó está cozinhando hoje?

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri, tatu, enda.
3: Izvi hazviti. Iwewe Berta, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugogoma.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaro.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri. Tsa.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Pose. Piri. Tari.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tatu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri, tatu,

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Kaka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, tari.

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ripa musoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogobuna kana kuti sende 44 medicalish dakara makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa no mtsanzikiro ripa nguwa ichipo
1: sempre viva sempre forte o mundo a escutar
2: Radio Musimik, Manika.
0: RM. Kolera inenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvino zvikonye. Dzirira inenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
3: Nana tumba kumatatu emiseswa, dzoitora 30 minutu zvapurutani ari china mazhinji. Yusisa vastra izvi zvazvo kumupasa basi zvingoma zvinganani zvekuenekana ndizvo topondera kuenda anambiwa hai pinda muno wakare kuri akati ugara pandima kurima imwoyo apinda muno amwe achatosvusvura amweni pano nguva ino ata kutokwedzera zveata kutorangadza zvekuda kudalira sekuti ndiri muno basi pakati apondera kuenda Yo kandiramba

0: haiwa regachiche manero akanaka kwamuri mose vadikani mhakade zvikutenze wekuno kunhepenyuro yegutsa ruzhinji tete nesofala nemanika pakati penyika ino tamuno kuti tinge tichikusvitsirai mazhinji to ane chekuita nemutambo uri kuizwa munyika dzepasi rose mutambo yepasi rino rese kwanga kuine izvo matimu makumi marongomana nemasere kutaura kuno asara matimu marongomana kutaura kuti chigumura chakaita nhasi uno kwakuverengwa matimu marongomana anoda kuti izvo anga achisvika kumagumo pamazuva gumi nemapfembamwe iwo mwedzi uno kutaura kuti nhasi uno paroda kubuda timu imwe inofanirwa kuti iende kotamba magumo kana kuti finali pachiputukese asi timu yekutanga yatako kufinali inowa espanya yakatamba nezuro nefransa fransa yakarohwa mabhora mairi pasina mhinduro ngeespanya kutaura kuti kubudirira kwakaita espanya yata kumagumo yakumirira zveshasha yanhasi pamberi peinglaterra pamwe neargentina saka ndo ari kuda kumirirwa nhasi uno kuti pabude zveimwe shasha ichazoenda kotamba musi wesondo pamagumo kuti paite uchadengezera mukombe kuenda nawo kunyika inonga yakabva saka isusu taamuno kuti nge tichiperekedza mutambo uyo paroda kubuda shasha yekuti izvo inge zvichisvika kumagumo taamuno manherwano kutaura kuno nguva dzabva dzati dzogodi
1: Radio Musimik Manika
0: zvidimbunyana ndo zviri kusara kuti chitsve manheruano radio musambiki pakati penyika ino tiri kutaura provhinsi yaitete neprovhinsi yesofala kunhepenyuro dzeradio musambiki tiri pakati penyika ino asi ari kudhiraivha chikepe chino inova emsori provhinsi yaremanika zviri kudhiraivhwa napeter nyandiro kuzoti silver fandiki ndiye wasarudzwawo kuti zvaanga ichitaurawo mafambiro achanga ichiita mutambo kwechimbi chimbi nesilver fandiki mutambo watotanga asi manheru akanaka mukwasi wateereri ngezvipi zvatiri kutarisira pamutambo paroda kubuda shasha imwe ichamirira espanya ngekuti espanya yata yakare kugiraundi rekuti pazonga pachitakurwa mukombe kana kuti tasa yepasi rino rese
2: zviro kwazvo ndinotuma usiku wakanaka peter nyandiro ndeichungamidza wapurutanese kudai chikuti tianze izvo zviro kwazvo mutambo weinglaterra neargentina waambidza saka nyandiro nonoti kutora mazwi akareba kungatipedzerawo nguva kekuti apurutani akadai chi akatianze mukuda kuzwa kuti bhora riri kuita muhambirei
0: ndizvo kutaura kudai bhora rine inglaterra kana kuti rine france aiwa france yakanga iri zuro kutaura kudai bhora rine izvo argentina ndo ine bhora kutaura kuno argentina capitão ndi messi unozikwana kunzwa izvo ndiyo shasha munyika dzepasi rino rese ngationei tione kuti bhora rinani ndiani ingaita timu ipi yapa fandiki ndi inglaterra ine zvichena
2: zviro kwazvo
0: inglaterra ndiyo ine zvichena bilingamo mutambi wereal madrid ndi ari kupangidzwa kutaura kudai saka ndinoti bhora ratotanga kutaura kuno bhora riri kuda kuti zve ringe richikandihwa nemaoko ngekuti mutambi bilingamo wapiwa wapindirwa zvisizvo muridzi wenyere watizvo bhora ngariiswe pasi kuitira kuti ringe richibanhwa kutaura kudai zve bhora rabanhwa netimu yeinglaterra rachaiwa nemuchairi waro kana kuti jordan anova ndiye mubati bhora kutaura kudai argentina ndio inaro bhora yakapfeka zvisvipa kuzoti inglaterra yakapfeka zvichena bhora rinotambwa ichidzokerera masure zvishoma nezvishoma izvozve argentina ndio inaro bhora vanzvenga poraenda kobudiswa kunze neinglaterra silver fandiki nhasi uno inglaterra neargentina ndeupi watichamirira kuti uchamirirwa kana kuti wakamirirwa neespanya yatako kare
2: tinokarira chikwata chimwe nachimwe chingakwanisa kuina pakati pemutambo uu peter nyandiro chingakwanisa kubatsira ngekuti tiri mukati mwemitambo yebhora tinoziva kuti bhora pangodikana kuti paoneke pechiwina kunyanya pamitambo iyi yekuti pangodikana umwe unooneka echisara apa pashina hapo unonyanya kusara ngekuti ese achaenda korwisana mukutsvaka uchagara pambuto yechitatu saka ndiyo ndatoti ngaawine ungopangidzira bhora kwaro mukati meuu mutambo nyandiro
0: ndizvozvo kuda nekusara panofanirwa kuti izvo pange pachibuda timu imwe inofanirwa kuti inge ichibuda timu imwe ichimirira kuti izvo kutamba zve kuitira kuti pange pachibuda zve timu ichagara panzvimbo yechitatu saka ndo pari kumirirwa pa icharuza nhasiuno ichatamba neFrance ichawina nhasiuno ichanga ichitamba ne Ispanya ngekuti Ispanya yatako kare kutaura kudai izvi bhora rambomira kutambwa tiri kuona mutambe weArgentina nemutambe weIngilterra pane zvanga zviri kuitika apa kutaura kuti pane kutsagutsikana pane kutsagutsikana kuripo pane wapiwa mutambi wakabereka hembe yechisere ndapo mutambi wakabereka hembe yechisere pane wapiwa saka kupiwa kwaizwa apo anga chiyambanira na bhora kwanga chiyambanira na bhora apo saka tiri kuona mutambi weArgentina uri kutaura nemuridzi wenyere kuti pane zvisina kumira mushe saka chadzi kuti ngezvipe asi Messi uri kuzvipindirawo saka pitao saka kutaura kuti mutambo wambomira apa zvishoma nezvishoma mutambo wambomira wambomira mutambo mutambo wangaumira sizvo iko zvino izvo mutambo une Inglaterra ndo inaro bhora Inglaterra ndo inaro bhora ruda kuedza kuda kubuda apa kuti aenda kopira mwake zvimwe basa akabereka hembe yechigumi neyechisere weInglaterra waenda ko vari kubuda apa wakomana weInglaterra achitamba zvekudzotsera mumasure padoko padoko Inglaterra iri kutsvaga kuti ingapapanura sei asi hakusi kupapanurika ngekuti Argentina iriyo Argentina iriko iri kuramba kuti izvo watambi weInglaterra wanga achibuda wakabereka hembe yechirongwa mune weInglaterra ndiwo ari kuedza kubuda asi ari kuedza kutambira mumasure ngekuti Argentina yakavhara kumberiyo waenda korikandira apo bhora ona Inglaterra iri kuedza kuda kubuda apa buda richine Inglaterra waedza kuda kubuda apa waenda konzvengwa asi uriyo mutambi weArgentina waenda koridzotsira mumasure riri kuedza kuti zviri bude rabuda risati rabuda muridzi wenyere wachitamba risati rabuda waenda korichaya wakomana weArgentina riri kumasure kwegedhi kuenda kopa kunani apa Jordani Jordani mubati webhora weInglaterra vari kupirana kudzotsera masure asi zveArgentina aenda kozara kumberiyo wadzotsera zvekugedhi kunani kuna Jordani raenda kochaiwa bhora raenda kotambirwa nemutambi wakabereka hembe yechimakumi mairi neyechirongwa muna vatora asi wasvika mutambi weArgentina waenda kopa kunani apa mutambi uripo ndiani apa muripo mutambi weInglaterra haazi kukwanisa kubuda waenda koriwina zvemutambi weInglaterra vari kutambira padhuze dhuze pandima huru pasingaiti kutambira rabuda ngere riri kuzwi ngere Argentina riri kuzwi nge Argentina ndiwo anaro bhora ari kuedza kuda kubuda asi variko weArgentina asi ari kumhanya weInglaterra Kane Harry Kane ari kumhanya wabuda asi wabudisa watambi weArgentina waenda koribudisa waenda kukona iyo ndiani uriyo akabereka Biringamo mutambi weInglaterra achitambira kuReal Madrid waenda koritora mutambi weInglaterra ndiwo ari kuedza naro asi wadora wino asi radzokerazve kune mutambi weArgentina si mutambi weInglaterra vamwe wadonha muridzi wenyere watizvo muridzi wenyere watizvo bhora ngariiswe pasi ngekuti tiri kuona mutambi wakabereka hembe yechisere yeInglaterra waenda kopiwa apa bhora riri kuzwi ngariiswe pasi ndizvo raiswa pasi bhora raenda kopihwa kuna Jordani mubati webhora weInglaterra ndiunaro ari kutsvaga kuti vangapirani nguva dziri kuita idzo kana kuti zvidembo zvitanhatu sezvi minuto 0-0 Inglaterra 0 Argentina 0 wachikuedza kuda kupimana ndizvo fandika vari kuedza kuda kuedza kupimana ngekuti hatisati taakunyatsa kuona wati vachaira pageti romwe namwe asi wona Inglaterra rabudiswa kunze ino kanto kana kuti kona yeInglaterra sirivha fandiki
2: zvino kwazvo Peter Nyandiro tinoona kuti zvipata zviri zvasongana uye mukati meiyi mitambo mungodikwana kusenzeswa ruzivo pamusorosoro saka ndionda mumiseswa inoyo kuambidza kunze kwekuda kukorovhera chikwata chimwe nechimwe aripo mukati mekufundwa kuti chikwata ichi naichi kuita matambire kuti adaroko ichikwana kwanisa kuzopapanura mbuti pamweni angakwanisa kukwadera kune muchengeti wenhau chikwata chipi nachipi
0: ndizvo tiri kuona apa Hurricane Capita weInglaterra si tiri kuona risi ndiye uroti achaye apa roti achaye pakona apo kutsvaga kuti ndiani ari kutsvaga kuambanira napo kuti rachaiwa kone yachaiwa raenda kohedwa nemutambi weArgentina Argentina iri kuedza kuda kubuda apo iri kubuda Argentina asi wasvika mutambi weInglaterra rapetuka ndiani apo ari kuti muridzi wenyere pano washaisha kupindira mutambi weInglaterra riri kuzingariswe pasi ari manhu yapa ndi Stone wadonheswa apo asi muridzi wenyere haana chaona asi wanga wari kuambanira napa kone aida kuchaiwa apa bora rine Argentina Argentina yakapfeka zvisvipa manheru ano kutsvaga kuti ndiani wangaenda komirira Spanya ngekuti Spanya yayo kuti zvanga vachipo vachiyambanirana panzvimbo yekutanga kana kuti achatakura mukombe munyika dzepasi rose matimu makumi marongomana nemasere ndoangariyo asi echigumurwa padoko padoko waipondwa enda kumba si kwasara matimu marongomana ma, icharuza apa neichawina apa ichatamba neSpanya kuzoti icharuza ichatambawo neFrance ngekuti France aizi kuenda kumba iri kugarira kuti zvavanga vachiyambanirana zvenzvimbo yechitatu ngekuti parodiwa posipiritato ona bora wapiwa mutambi weArgentina wapiwa mutambi weArgentina rokumbira kuti zvomuridzi wenyere ape kadhi apo renzanya asi muridzi wenyere handizvo zvaaita pasi kuti vati bhora ngaritambwe riri pasi kana kuti ngaribanhwe riri pasi Argentina ndiyo iri kutamba zvishoma nezvishoma hapana timu yati yanyatsa kupapanura kunzvimbo kana kuti kugedhi reumweni ngekuti pachine kanguva kekungaka kufundana ndozvetiri kuona apa kakufundana ndokachipo hapasati pane timu iri kuratidza kuti izvo iri kukwirira ngekuti kutambirawo masure cheda kuti waende mberi kwechikonera wona Argentina yaedza kuda kubuda wapiwa mutambi weIngraterra muridzi wenyere watizvo bhora ngariiswe pasi ngekuti mutambi weIngraterra wapiwa wapiwa mutambi weIngraterra zvidimbo zvipfemba mwe 9 minutu zvizero kwazero Ingraterra 0 Argentina zvakare 0 raenda kotambwa nemutambi wakabereka imba yechisere weIngraterra wona wapiwa mutambi weIngraterra asi muridzi wenyere watizvo hapana chaitika sumuka semunhu wechirome wona Argentina iri kuedza kuda kubuda wapiwa mutambi weArgentina wazoridza nyere mutambi waridza nyere muridzi wenyere watizvo bhora ngeare Argentina Giri Argentina bora riri kuiswa pasi kuti ringe richibanhwa riri pasi mushure mekunga mutambi weArgentina apiwa ari kuedza kuda kupirana apo ratambwa bhora waenda kopa wakabereka imba yechigumi nechitatu weArgentina ndionaro apo ndiani wakabereka imba yechigumi nechitatu ndi Romero Romero wakamuisawo pamitambo yaizwa apa kubva kwese Romero wanga ari munhu waitamba ichimuisa wona Ingraterra ndio inaro bhora ari kutsvaga kuti angapirani wachaira kumberi iyo ndiani uriyo uriyo mutambi wari weIngraterra wamhanya waenda koriwina bhora si raenda mumaoko memutambi go Jordan Jordan vanova mubati webhora weArgentina zvidimbo gumi zvatambwa 0 kwa0 Ingraterra 0 Argentina 0 Silva Fandika tisati taona Harry Kane na Messi wanozwi ndiwo ari kutarisi hoti wachagovesa wachakatia tisati taona Messi mashai ya Messi tisati taona Harry Kane echiita unyanzvi hwawo ngekuti ndiwo ari kutarisi hwawo dzi ndiwo wakatakura matimu mere
2: Zviro kwazvo Peter Nyandiro ngekuti nguva nokanyatsa ukarirwa mukati mezvikwata zvenyika mberi dzino idzi uye zvipano shanduri kuona Peter Nyandiro ngechekuti chikwata cheArgentina mumatambiro achiri kuoneka chechiita musiku wanyamasuno kudai chikada kutondowedza matambiro ekuita chikwata cheIngraterra zvingazokwanisa kupeya makudire chikwata ichi Argentina ngeinge kuti Inglaterra iri kutamba yegogomeka kutamba ichiita gwengwe asi Argentina iri kuda kutedzera matambiro amwe amwe saka dai Argentina yaitamba matambiro ayokupasirana bhora murenje ngemurenje isikadi kugomerana nenguva kudai ngezvekuita Inglaterra noona kuti mutambo uno waizonatsa kudakadza ngemazvo
0: kutaura kuti izvo Inglaterra ine matambiro iri kuita saka Argentina iri kutedza izvona
2: zviro kwazvo ngekuti tikaenda kuona matambiro ekuita Inglaterra iri kuda kubuda zvo chibvumbu kuda kubuda zvinoita kupamusa
0: kusikwatazviro
2: kwazvo asi Argentina mukuda kuzobudawo kwayo majairiro avo anoita naana Messi kupasirana kuti tiende nobhora dakara taenda kwaukwedera kubhaliza azvizopi kuoneka chida sakaro kuda kuitedzerawo matambiro ogugumano ava risikazoneki zvebuda ngemwari sakati chione chikwata cheIngraterra chepangidzira kugwirira mukati memisesko inoyi
0: tichaona zvikamu kuti ndiani ari pamberi pakupasirwa nakuri kwezwa mabhora asi ndizvo zviri kutaura mwangu zvimabasa Silva Fandeke wechiti izvo Argentina iri kutedzera iri kuedza kutedzera matambire ari kuita Inglaterra ngekuti Inglaterra iri kuchaya mabhora kumberi ichimhanya kuitira kontratake kuitira kuti zvikasike ngekuti rinonyatsa kuona kuti kuenda wechipasirana pa duze nepaduze asvisi kuita nyore tichaona kuti ngezvipi wachikupimana zvidimbo gumi nezviri 12 minuto zvizero kwazero hapana chatichabuda tiri kuona mutambi wakabereka hembe yechitanhatu apa ndemolina ndionaro bhora rakuti zvanga chipira mwakezvimabasa wadzotsera mumasure mumasure ndokwaari kuedza kuti wadzotsere wadzotsera zvekuna molina molina ari kuedza kuda kubuda ari pakati nepakati pegraundi rino waenda korichaya mberi iyo wachara mukurira bhora si wanga ariyo kari weArgentina rawinwa zvene Argentina ndioenda koriwina ndo achine bhora bora ari pakati nepakati vasokwanisa kudarika kwenda mberi zvakare Inglaterra iri kuedza kudarika asi zvisingazobudirirwa mberi iyo zvimwe vachiri pachikamu chekufundana kuti vanova kuti ngezvipi ngekuti apa panoda kutamba zvine ubaba ukapasika saita kakutamba kane ubaba mukombe unoshopa ngekuti umwena umwe uroda kutsvaga kuti awine kuitira kuti aende kotambirwa neSpanya ngekuti Spanya yataayo kare kutaura kuno ana yamali wataayo kare kuitira kuti anga chitambira kuona Argentina wabatwa ari kunze kwemutambo ndozvitaona apa wangari kunze kwemutambo nemutambi weArgentina asi wadini waenda kuzopiwa waenda kopiwa pandizimu batwe bhora Martinez waenda kopia mutambi weArgentina ndiani ndi ndisimone waenda kopiwa apa zvisine hasi muridzi wenyera azonga azverenga hake asi waenda kundogumwa pasina changa asisina bhora ona Inglaterra iri kuedza kuda kubuda apa padoko padoko akabereka imbe chi rongomana weInglaterra ndiye azoda kubuda ana Billingham weReal Madrid ndiye wakawinisa kuti vasvike pahafu yemagumo iye nemabhora mairi akamwisa pamutambo wadai zvikupfuura ona Inglaterra iri kuedza kuda kubuda Inglaterra ona iri kuedza kuda kubuda waenda konzvengwa nzvengwa apa wanzvengwa zvapa ndiani wasvika posibiriti atu atanhatu watambiwe Argentina waenda koripfukira bhora ona akabereka mechi chigumi naposi yepeo Argentina waenda kuedza koribudisa ona Argentina iri kuedza kuda kubuda kana wake kutanga kuda kubuda kweArgentina ona Argentina wachaya ndiani uruko ndiani uriko asi wasvika si uchipo yaArgentina ona ngozi yaArgentina ona ngozi yaArgentina kun na wangariyo wa Argentina raenda kwa budari kumanya mutambi wa Argentina wakabirika imbe chita atuwa pandia nende Tagliafico nende waenda kwa

Dera esu chadarika esu kuchakwanisa kudarika pakati ya Argentina una Argentina ndio ilekeza kudabuda repora Argentina waenda washika defensa we Inglaterra wapinda waenda koenda kori Donel Sabo waenda kori wina bora muridzi wenyere wati hapana chaitika si mutambi we Inglaterra wanga kumbira bora ngekuti wapiwa wapindwa zvisizvo asi zvikwete zvinjozo una Argentina una Argentina waenda kopiwa wapiwa si muridzi kana kuti mutambi we Argentina wanga kukumbira kuti zvipaite falta Simuri dzionyere wati hapana chenda wana tambai asi wazopiwa mutambi weArgentina ndiye wapiwa apo tirikuona kuti ndiye wapiwa apa asi tirikuona mutambi weInglaterra ndiye wapiwa saka bora ngere Inglaterra bora ngere Inglaterra ndi Bellingham wapiwa apa saka bora riri kuzungariswa pasi raiswa pasi bora varikuda kubuda varikuda kudarika pakati nepakati wona je wona Inglaterra irikuedza kubuda wadzotsera kumasure wadzotsera zvomasure radarika mutsetse unogura ground Inglaterra varikuedza kuda kuedza kubuda apo vachiedza kuda kupatisira Argentina wakabereka hembe yechishanu Inglaterra ndiyo narobora wamhanya apo waenda koritora richine Inglaterra waenda kori wina wadzotsera kumasure ngekuti mberi yakurusu kuratidza gwanzi rakanaka rekuti wabude Amerika imbe chitaratu Inglaterra varikuedza kubuda padoko padoko waenda kumakokona kumoko yemuboshwe ndianuriyo wadzotsera ndePellingham ndionaro waenda kuti petutsira kunoma kwezvimabasa ona mpeje Inglaterra irikuedza kuda kubuda vachimboedza mberi vachitsvaga kuti zvingaita se una Inglaterra vasvika mutambo waArgentina asi varawinwa zvinge Inglaterra rawinwa ona irikuedza kuda kubuda vachizo vasundirwa mberi mutambi weArgentina vakabereka imbe chimakumi mairi nechirongo Mwana mutambo wa Argentina waedza kuda kubudisa bora sizvi ari kuEnglaterra irikumbira kona asi muridzi wenyere handizvo zvaari kupangidza apo zvikudzwe bora ngariende kuna Jordan mubati webhora weArgentina kana kuti Martinez mubati webhora weArgentina una Argentina irikuedza kubuda asi vasvika vatambi weEnglaterra vari kutamba waenda kopira kunani apa waenda kopira kuna Jordan weEnglaterra waenda kori bata wapira hembe chi Rongomona arikuedza kuda kubuda wakomana weInglaterra padoko nepadoko zvidimbo gumi nezvinomwe kana kuti gumi nezvisere dzoita minuti chapana chati chabuda hapana watsigira kuti wabati webhora wematii mairi hapana wati abata bhora kuti wambotsvanaro mumaoko ngekuti asati asvikirana padhuze nepagedhi apana wati asvika pagedhi nebhora kwaro bhora richikundoperera pakati ndozvotiri kuona apa kuti vabati webhora weInglaterra weArgentina hapana wati abata bhora ngekuti hapana bhora rati ranyatsa kurohwa ngemazvo ona Inglaterra iri kuedza kukwenzerawo padhuze yasundirawo kumasure Argentina Argentina iri kuyasundirwa masure mushure mekunga yambokwirira asi iko zvino Inglaterra ndiyo yakuratidza kukwirira zvidimbo gumi nezvisere hapana chati chabuda zero kumatii mairi Inglaterra Terra zero, Argentina zvakare zero, wana Inglaterra, varikuedza kuda kubuda kumana Inglaterra, wapiwa asi wasvika mutambo weArgentina asi rawinwa zvine Inglaterra, rawinwa rabuda bhora riri kuzwe ngere Inglaterra. Mutambi wakabereka imbe chirongo mana ndiye unaro bhora rakandirwa bhora nemaoko riri mukati mo arikuedza kuda kudarika apo Inglaterra asi wasvika ari Argentina wasundirwa mberi asi rawinwa ngeInglaterra waenda koriwina wana Inglaterra waikuedza kuda kubuda kuna KR Kane wabuda wana Inglaterra wachaya ndianuripo wasvika mutambi Martinez mubati webhora wakabereka imbe chimakumi mairi nechirongo mana weArgentina wakarikuedza kuda kubuda po Argentina Argentina wamboedza kutura ndo bhora rekutanga randiri kuona rambobatwawo nemubati webhora nguva yatambwa apa hapana mubati webhora wanga asvikirwa nebhora asi razoedza kusvikawo apa rasvikawo rakandoporapora bhora racho zvisinei wona Argentina ndiyo irikuedza kubuda iri kudarika pakati nepakati peground Argentina wasvika Inglaterra rabu vachairwa kumberi hapana uriyo weInglaterra iArgentina Argentina ndiyo inaro bhora kumasure Messi ichindodzungudza Messi ngekuti mudhara Messi asati anyasa kuronehwa mushe ndozvaanoita Messi unonga asingadi kutamba kuitira kuti mukanganwe wozoenda kobuda kenge mwazvo apo vari kubuda weArgentina wakabereka hembe chipfembamwe ndiani apa ndi hembe chipfembamwe ndi Alvarez ndiye uri kuzobuda kuna
Argentina wasika mutambi wa Inglaterra waenda kuribudisa sio rahedwa zvapa ne Argentina rahedwa muridziwe nyere kana kuti mubatsirwe muridziwe.

0: Tizo wabatwa ari kunze kwemutambo mumwe wemutambi weArgentina zvinembo makumi mairi apana chati chabuda Silva Fandiki.
1: Zviro kwazvo apana chati chabuda Peter Nyandero kekuti tinoziva kuti mutambo uno mutambo mukurisa uye wozvikwata zviri zvenyika dzepasi rino rese. Tichiziva kuti zvikwata izvi zvikwata zvinombiri hurisa tiriurea ngeArgentina uye tiriurea neEnglaterra zvikwata zvokuti pazvinotamba uzhinji mukati meino nguva wotozviziva kuti ne uyu mutambo mukurisa mutambo unotyisa. Saka ndiyo ndaa turi kuona uri mutambo wakatangana kutonhora asi tine rugondo kuti uchadziya zvikurisa mutambo uyu.
0: Mutambo uchakatonhora uchadziya ya mvura yacho huni kana kuti tini remvura wakuzhinuka mutambi weEnglaterra wakabereka hembe chigumi nechinomwe wapindira ngechisimba asi waenda kokuzhinuka. Una Argentina iri kuedza kuda kubuda zvimwe ndo zvataurwa Silva Fandike kuti mvura isati yaboira uchaboira mutambo uye wachikupima namasimba ngekuti mutambo une ubaba responsibility kumatimu mairi aya pandi kutambira zvedzungu ngekuti mutambo wekuti nyika dzepasi rose rakautarisira uye zveumwe naumwe pamatimu mairi aya ari kuti toda kusvikawo kumagumo kuitira kuti unonga aine rake unonga atamba zviri nane atakure mukombe wenyika dzepasi rino rese. Apo ngona ndi ona Argentina chaya raenda kochaya kumashure kwemutambi weEnglaterra ngere Argentina ngere Argentina atisi kuona Messi uri kuita kunga asimo hake Hurricane uri kunga asimo hake Bellingham uri kuita kunga asimo hake asi inyaya yekuti huni dzichikukuchidziwa dzi achabhoira matimu mairi aya ngekuti pari kudiwa shasha yakamirirwa neSpanya izvozvi kutaura kuno Spanya ingadai iri totarisa matambirwo ari kuizwa apa kuti aone kuti timu ipi yaichatamba naye kuti watambe watoifunda kare ndo zviripo apa. Wapibwa mutambi weArgentina bhora ririkudzingariswe pasi mutambi wakabereka hembe yechimakumi mairi weArgentina ndiye wapiwa apa wapiwa weArgentina uri kuzi ndizvo watsikwa adi tazviona watsikwa ngemutambi weEnglaterra saka bhora roda kuiswa pasi bhora roda kuiswa pasi kuti ribanhuwe riri pasi Dr. Messi ndiye uri kuisa pasi bhora kwete ange achiribanha bhora. Messi ndiye mutambi wakagowesa maningi apa une mabhora masere Mbappe une mabhora masere toda kuona kuti apa Messi uchaita zvipe uchadarika Mbappe here ngekuti Mbappe uchiye uchatamba kutsvaga nzvimbo yechitatu ona Argentina watamba asi ikona.
1: Ndinoona kuti raenda pachikona zvezviro kwazvo Peter Nyandiro ngekuti rapingwa ngebatambi yechikwata cheEnglaterra.
0: Ndizvozvo raenda kopingaidzwapo newatambi weEnglaterra ikona yekutanga yeArgentina kona yechipiri pamutambo wese ngekuti watanga kubanha kona iEnglaterra saka ikonawo yeArgentina toda kuona kuti ndiani uri kobanha apa kona iyi mushure mekuti zvo muridzi wenyere une zvaari kogadzirisapo uri kotaura nemutambi Martinez mutambi kana kuti mubati webhora weEnglaterra handi Martinez ndi Jordan mutambi webhora kana kuti mubati webhora weEnglaterra ndiye wanga ari kotaurwa naye mushure mekunga wari kumbochinjana chinjana masoko. Messi ndiwepo wekuti ange achichaya kona waenda kori chaya Messi wachaya raenda kohedwa nemutambi weEnglaterra raenda kobanhwa nemutambi weEnglaterra tinonyasa kuona wari kupindisa apa toda kuona kuti raenda mumusoromani memutambi weEnglaterra wakabereka hembe chimakumi mairi nechishanu ndi Spence ndiye waenda korichaya nekugotsi rapetuka mumasure nguva yekuti izvo wari kumbopuhwa mukana wekuti wamboenda komwa mvura panguva dzekuti zvidi makumi mairi nezvirongomana 24 minutes nguva yekuti zvombotondodza pahuro Silva Fandiki inguva yekuti zvo timboita ongororo tichimirira zvidimbu zvitatu ngekuti vachatora zvidimbu zvitatu wachimbomwa mvura kuitira kuti wadzokere zve tichaona kuti pakudzokera kwaachaita inguva yekuti zvo makochi ane nguva yaanombopfuwa nzee kune watambi wavo kuti zvimwe mvura inoboira isati yakuboira iri kutoita zvekuti tom atisati tanyatsa kuona mutambo uri kuwati waizwa apa wekuti unoshupa unochaisa hana hausati waizwa asi ndofunga kuti paachabva apa mukotonhodza pahuro paari kuita pane chichachinja.
1: Zviro kwazvo unoona kuti pano zvichachinja ngekuti panoenda kozororwa kudai kuno kuita kana kuti ari kumboenda komwira zvimvura ngopano puhwawo mazano ngemaduka anofundisa matambirwo ebhora kudai rechikwata chimwe nachimwe maringe neizvo zviri kuoneka zvichiitika mukati mutambo echizivisa mukuti ne mumatambiro amuri kuita kana kuti mabudiro amuri kuita sure nebhora kuri kutsvaka kuenda mberi modibwana kuti mubude mechidai kuno umo pasirana kudai kuti mukwanise kuguma iyo kubhaliza riri kuchengetwa ngemuchengeti wechikwata ichi saka ndiyo ndanoona kuti atambi ariwo gawo pamwepo neawo maduka anofundisa matambirwo ebhora kudiri chikwata ichi naichi anonge achifundisa umwe naumwe mukadaroko echibuda ngemwazvo tikaenda kuona apa chikwata cheArgentina mabudiro chaiita mukati memseswa yekupedzisira ino podarika makumairi emseswa chazoenda kopangidzirwa nechaakwanisa kukwedera kunhaa dziri kuchengetwa ngemuchengeti wenhaa wechikwata cheingletera zvirizvo changa isingakwanisi kuita mukati memiseswa yekuambidza yeuno mutambo asi pakuambidza taenda kuonawo chikwata cheingletera chakwanisa kubuda nesimba gurisa chaenda kopangidzirwa nechaikwanisa kuzipamusa chikwata ichi cheArgentina asi achizozokwanisawo kupamusa saka zvikwata zviri zvekuti mumafundirano azviri kuoneka zvichiita munguva iyo zvaoneka zvichibuda zvikwanise kuenda kotsvaka komwira zvemvura kuti adaroko ichitonhorerwa atambi awa angakwanisa kududzirwawo mazwi mairi matatu nemaduka anofundisa matambirwo ebhora ezvikwata zviri zvino izvi ari mazwi angakwanisawo kubatsira kuti mutambo unodairoko uchienderera mberi ngemwazvo
0: ok fandiki tachimirira zvidembo zvitatu zvekuti vadzokere 5,2 million yevanhu munyika dzino dzepasi rese vari kuvhotera kuti Argentina idzingwe mumundiali isazonga iriyo futi zvese zviri kubudikidza ngekuti payakatamba neEgypto pane zvisina kunga zvakafadza zvinopasa here zviro zvekuti ndo zvetiri kuona pari kufamba mapepa ekusaina kuti Argentina izodzingwa mumundiali ngekuti pane zvisina kumira mushe zviri kutaurwa ngechepasi pasi
1: nyandiro inoona kuti ne paanoona ngemitambo iyi yebhora tiri kuraya isusu ngeFIFA akaenda kozviona zvakaoneka zvechiizwa pamberi pechikwata cheEgypto kudai ngemabhuiro ari kuita uzhinji uye pazvinoenda kooniwa zvinogarwa pasi zvoongororwa asi zvinozwi aridzi yenyere eFIFA mukuongorora kwaakaoneka yechiita akaenda kuona kuti ne maridziriko akaizwa nyere pamutambo akaizwa neArgentina pamwepo neEgypto akaoneka ichihamba ngemwazvo saka hazvizi kubara kutodzingirwa kearidzi yenyere yanga ariwa saka ndiyo ndanoona kuti uzhinji une mazhinji wokutooneka uchireketa ngekuti mbanhu aibatsira chikwata cheEgypto kudai chazoruza zvizviro kwazvo pakuruza kwaanhu aibatsira angaoneka wano chikwidi mumwoyo asi
0: una Argentina una Messi waenda koribudisa Messi andi Messi asi kuti mutambi asi Messi wanga aripo ndizvo Messi shai rake paenda komwa mvura hwauya ari pahuro pari kutonhorera wanga akuda kugadzira unyadzwa ok saka kutaura kuti FIFA ichatambira here zvichemo ngekuti pane 5,2 million yevanhu vari kutaura kuti hatizozvifarira aidzingwe FIFA ingaisa nzere kuzwa zviri kuda aruzhinji munyika dzepasi rino rese
1: kuisa nze kungaoneka kuripoho asi ngatizive kuti mutengo wanhu wamuri kubuya no 5,2 million tikada kuenda kuona pasi rese mutengo wanhu wakaita kudini mbashoma tikada kuwaizanisa nyangazi aripo hawo mukudakarira bhora asi noona kuti hazvingaendi kotora simba gurisa ringaita kuti chikwata kana kuti nyika yeArgentina idaroko ichidzingwa pamitambo mukurisa yepasi rese
0: ndizvo wadzokera nguva yekuti izvo zvidembo makumi mairi nezvipfembamwe ndo zvaakunanairwa kuti zvisvitsve zvitsitswa apa pamutambo uyo waenda kowadzokera kubva mukoma mvura nguva yekuti bhora rine mubati webhora weArgentina Martinez ndeune bhora kutaura kona rakusendwa kana kuti wachikundopirana padhuzedhuze racharapuhwa mutambi wakabereka hembe chigumi nechiRomero ndiye wapuhwa wadzotserazve kuna Martinez mubati webhora uona raedza kujikijirwa mberi iyo kuti endai mozvionerai kuona kuitira contra attack yataurwa nafandike yekuti Argentina iri kuedza kuda kuti itambewo matambiro ari kuita neIngletera ari kuedza asi kumberi akusi kudarikika kutaura kuti nguva ichipo zvingatsura kuenda kuprolongamendo here zvikaramba zvakandotonhura kudai asi pachine nguva apo ndoziva kuti bhora reanhu aya rinonyanya kupisa zvidimbo zvishomana nezvaakusara kuti tisvike kumagumo ngekuti umwe naumwe unonga akuti wasara kuti ndaakutoenda mberi kuti ndatoruza ngekuenda mberi kwendiri kuita kuvhurira kumasure kabva ndizve kuedza marake
1: zviro kwazvo ndinoona kuti achiri machibesi maningi pita nyandiro kuti tikarakadze kuti ne pamweni mutambo uno uchazoguma kumiseswa makumatatu yekututsirwa mumasure mekupera kemakumapfembamwe emiseswa ngekuti zvikwata zviri zvino ushasha zviro kwazvo wekutambwa kebhora saka hazvishamisi kuti mutambo wopera kana kuti kasara miseswa miri potsvaka kururwa matambiro angaita kuti apamuse muchengeti wenhau chimwe chikwata
0: aiwa kusabhoira kwemvura ndokwetaakutotarisiswa kuti zvora kuendepi ngekuti hatisikona mutambo uri kunyanya kupisa wabati webhora wachakatotonhorerwa omwe ndisika kanganisi umwe wabata kairi kana kuti kamwe azvisi kunyasa kuti zviri kuda kuti svitsa kupi asi ndoziya hedu kuti zvichanyasa kupisa ngekuti pari kudiwa ushasha apa una Argentina ndiyo irikuedza kuda kubuda pa Argentina wapirana apa asi varipo vatambi weIngiltera Argentina yadzotsera mumasure iri kutamba ichinonokera ichidzokera mumasure iri kubuda iri kudarika pakati nepakati panosenderwa bhora una Argentina waenda korisira umweni waenda kosira kunani apa mwaka zvimabasa wata waenda koribana ndiani apa aenda konzvenga uri kudzokera zvomasure kumberi yakusi kuita ngekuti kune posibilita tuchina vasere vatambi weIngiltera wadzokera mumasure una Argentina na wachaya panna uriyo we Argentina sirangara mvuse wakumberiyo kuitira kuti uyo anga achikumana naro wanonoka mutambi wanga ari kumberi asi zvaizotsura zvekubatwa ari kunze kwemutambo ngekuti wanga abuda ari ega nguva zvidimbo makumi matatu nechimwe 31 minutu zvapana chati chabuda 0-0 kumati mairi ematimu amwe Inglaterra kana kuti Argentina raenda kochaiwa bhora vaenda ari kuvhusirawo kumberiyo muto uri kushandiswa panguva yekuita contra-attack kuchaira kumberi wana Bellingham Real Madrid asi wasewe timu huru wapiwa Bellingham muridzi wenyere wazviona wati ngariswe pasi bhora nguva yekuti izvo Bellingham wanga ari kuedza kuda kubuda nebhora si wasvikira atambi atatu Argentina zvese apa kudonha nekukasika kudonhera mundima huru zvinobatsira kuti zvikasike apa ndo zvakapa manyawi timu ye Espanya nezuro yamili wakaenda kopiwa kana kuti wakaenda kobanhwa ari mundima huru zvakaita kuti zvigadzire pena yakatanga kuti zvo timu yeSpanya iite manyawu ekuwina kusvika azomwisazve rimwe rechipiri France ikabva yandotononera ipona France iko zvino iri kugadzira kuti imirire uchanyiswa apa kuitira kuti azondotamba kutsvaga nzvimbo yechitatu nguva yekuti izvo bhora riri kuda kubanhwa riri pasi tiri kuona mutambi wakabereka hembe chirongo muna Risi ndeura kuti izvo ange achibanha bhora riri pasi mabhora kaindi aya akanyasa kubanhwa anogadzira zvenjozi posipirita atura chaiwa raenda kohedwa si rabuda kunze bhora waenda koriheta mutambi wakabereka hembe yechishano ndistonis waenda koriheta toda kuona kuti waheta ndiani apa Inglaterra here kana kuti ngeo Argentina okay Inglaterra saka ariri kuenda pagedhi pari kuchengetedzwa ndijordane waenda korichaya bhora po padhuzedhuze waenda kopira padhuzedhuzepo nebhora rinani apo kabereka hembe yechikumi nechitatu weArgentina ndiRomero Romero waenda kopira mwaka zvemabasa rachaiwa bhora riri mudenga-denga waenda kopira kunani apo uriyo mutambi weIngiltera asi mutambi weArgentina warikuedza kuda kubuda ndiani wariwina raenda kowinwa ngemutambi weIngiltera muridzi wenyere watizvo bhora ngariiswe pasi ngekuti mutambi weArgentina waenda kopindira zvisizvo zvisingatenderwi mutaba kwebhora ndiri kuona Messi wanga padhuzepo kuedza kununudzira umwe wako zvemabasa kuti handizvo zvaaita asi muridzi wenyere wanga atopasisa kare kuti pane kakushaisha kupindirwa kaizwa mutambi weIngiltera washaisha kupindirwa mutambi weIngiltera warikuedza kudutunga apa mutambi izvo makochi akuedza kusumuka ngekuti paifanirwa kunga paine chaitika apo saka makochi zvaakuvapa simba rekuti ati adeidzire kuti iwe anga akambogara pasi asi ari kuona kuti nguva iri kufamba nguva iri kuenda hapana chati chabuda asi pachine nguva zvidimbo makumi matatu nezvirongo mune 34 minutes zvidimbo gumi nechimwe kuti waende kundozorora wona Inglaterra wasvika mutambo weArgentina waenda koribura asi mutambo weIngiltera wangaenda unda kuita mukana waenda koriwinazve mutambo weIngiltera waenda korivhusa ndiani uriyo mutambi wakabereka hembe yechigumi nechinomwe weArgentina asi wasvikawo mutambi wakabereka hembe yechimakumi mairi nechishanu ndiani apa mutambi weIngiltera raenda kowinwa neIngiltera waenda komzvenga wapinza munyonga asi wasvika mutambi weArgentina waributisa arawinwa zvengeIngiltera weIngiltera irikuedza kuda kubuda rotsvaga kuti izvo pakundozorora Bellingham wapiwa Bellingham wati izvo pachairwa zvebhora riyariya rapiwa zveBellingham Bellingham uroda kuedza kuti atopiwa ari mukati mekuti zvigadzire ngozi Silva Fandiki zvidimbo makumi matatu nezvishanu
1: zviro kwazvo uri kuita mutambo wekuti tikaenda kuona matambiro akuita zvikwata zviri zvino izvi pari kusenzeswa mutambo wakatanga kuti nguva imweni yawechisimba vekutsvaka kuti tikamupukunyurapo ungakwanisa kupinda saka pakazokonera kubvudzira bhoro ari kuenda akonangana nomurenje iye mutambi unonga unobhoro saka ndiyo nda zvingazoita zvibare ngozi zviro kwazvo kudira chikwata cheargentina ngekuti taona apa argentina kaakuchipiri bhora rechaiwa reikwedera mundima huru nechingatonga muchengeti wenhaa wechikwata icheargentina saka zvokumbirwa kuti avhikiri yechikwata cheargentina arumbwa yakajenga ngekuti akarumbwa idai kuno izvi achazokwanisa dikwanisa kwabutsura umwe mutambi wechikwata cheingiratera munguva yaanonge ari mukati mwendima huru nochengetwa ngemuchengeti wenhaa yeargentina uye muridzi wenyere aangazorekeri kurifuridza kuti riputsurwe riri pamutanyo gumi naumwe
0: theres james ndiyeroda kuti arichaiwa rinoenda kopumwa nemutambi apo neargentina aisati yadarika ngozi waenda koriheta mutambi weargentina wazoriheta zviri nani zvokubudisa ngozi kuti ambozorora asi rawinwa zvenge ingiratera ndio inaro bhora asi wasvika argentina wachaya argentina kukona kona kumuoko wemurwi wasvika asi wasvika mutambi weingiratera wasvika vairi asi rawinwa ndiani apa ndiye kapita wacho messi wachaya waenda koriruza bhora messi wadonheswa wese uno Messi akapiwa zvinoita kunga zvekuzwa gurwa mukumbo muri kutoona kadhi renzanyi raakutobudiswa ngekuti izvo Messi ndiye wadini ndiye wapiwa asi amweni ari kupiwa zvetiri kuona asi ukapiya shasha iyo aitenderwi
1: zviro kwazvo uye paakumbirwawo baba kune muridzi wenyere apa Ishmael Alfati ngekuti turi kuenda kuona zvaakutangana kuti ibhora rinotambwa mumabhairo ngekuti pagwimburwa pano Messi akambwera atambi Argentina azorumbwa chigogoma kuri kubvunisa muridzi wenyere ngezvipi zvaitika zvausikati wafuridza asi pazoenda kuunganwa atambi Inglaterra neatambi Argentina zvese zvoibara kuti angauda kupimana masimba saka muridzi wenyere zvadai kuno izvi unomanikidzwa kuti atombopurumutse chitikiti chenzanya mukuitira kuti aone kutyisidzira atambi aone echitowa ngekuti angazotokwanisa komudarika izvo zvaanonge achikarakadza muridzi wenyere
0: ok angari makapitao vangari Messi naerikani ndo waenda kopiyana apa asi wazopuhwa kadhi renzanya ndianderson ndiye wapihwa kadhi renzanya ngekuti anderson nofunga kuti waenda kokomplena kuti zvadaro ngei saka muridzi wenyere watsvaga kwekushungurira kuti anderson unoita kuti timupe kadhi renzanya asi angari kuambanirana bhora apa wanga ari kapitao Lionel Messi na Harry Kane ndiwa pasi ibhora ruda uchaiwa riri pasi akusi kure apasi padhuze asi panogona kugadzira ngozi posipiritato azi kuita zvekuchaira mberi waita kuita zvekupira kuitira kuti risahedwe rechipetuka wona Argentina wachaya raenda kumusana kwemutambi weingiratera wachaya mvema igoroke
1: Nono kuti pano zviri kumbirwa matambi echikwata ichi cheargentina zvisizi kuhamba ngemwazvo
0: ngatimboona
1: kuti zvaita
0: maitire riri kupindiswa hapana andichazivi kuti mutambi weargentina wanga ari kukumbira chinya pabhora radarika nepamusoro bhora ranga rakaita zvanga zviine ngozi asi hapana chetaona chashaishwa sakai muridzi wenyere azi kupanzeko newatambi weargentina wanga ari kukomplena kuti wona kuti kazhinji muridzi wenyere unofanirwa kunga aine ubaba simba ngekuti vatambi vanokwanisa kutyityidzira uyezve nekupa presha kumuridzi wenyere saka zvinoda kufuridza watanga kumboona ngekuti kaindi yemitambo inoita kuti muridzi wenyere agumisire kuridza imona wamo ngekuti basa rinopera makadai mumitambo yakadai mikuru mutambo mukuru pari kutsvagwa kuzi ndiani unosvika kumaguma kuti aende kutamba neshpanya ngekuti shpanya yayo kare iri kutarisa kutaura kuno shpanya bhora rine argentina varidzokera umasure vatamba zvekunonokera weargentina anoenda kopuhwa kuna Martinez ndiye unaro ichitsvaga kuti ndingapirani padoko bhora harisi kutambwa zvepuresha ngekuti kutamba zvepuresha apa zvinoita kuti zvigadzire njozi ndosaka iye vari kuita padoko hapana uri uda kumhanya maningi akamhanya achimboona umasure achipetuka umasure kazhinji mabhora ari kuvhusirwa mberi kuitira kuti zviite zvekupatisira mberi iyo zvekuenda ichipirana pakati nepakati zviri kushupa asi kuita zvekuvhusira mberi iyo ndo zviri kushandiswa wona bhora riri mudenga raenda kohedwa neargentina wona argentina ndi Messi Lionel Messi ndiye unari bhora raenda kowinwa neargentina swasvi kadifenzi weingiratera waenda korichaira kumberi iyo mberi pekuti wabva aita rekurasa mutambi mutambi ndi resi ndiye wabva ari banha kumberi kusvika kudhuze nekugedhi richengetedzwa ndi Ruchengetezwa ndi Martinez asirenda kotorwa ne watambi waje mutambo wa Argentina irikuedza kuda kubuda Argentina ngekuti vari kutarisa nguva zvidimbo zvishano ndo zviri kusara kuti zvamboenda kumbozorora wana Argentina wana Argentina mukuopera kwenguva kudai ndoka zhinji munopisa pisa mutambo ngekuti umwe nomononga kuti chamuka inyama rigai timboedza malaki zvipamwe pae lakire chivharato shandiswa ipona wana Argentina Argentina waenda kopira kunani apa kuna kapita wa Messi Messi watsvaka kuti vangopirani arizokuda kurabuda waenda kopira unani hapo kumwe kumuboshwa Argentina waenda kupira kuno mwe kwe zvimabasa wadzotsera zvomasure ngekuti mberi yo arikona kuti akunga budiki zvekumhanya wona Argentina kudzokera kumasure asipfumvu iripo ngekuda kupapandura apo wona Argentina waenda kupira kumusoro kune mutambi wakabereka imbe chigumi nechinomwe asi arikudzotsera zvomasure arikuda kuedza kuti vapatisire timu yeIngilterra varikudzokera kumasure wona padoko fandike Argentina yakunga uta kutirepa bodi cheronguwa anga chipatisira kune Inglaterra yadzokera Masure wana kabereka hembe chikumi nechinomwe makumi mairi nechirongo muna ndiani apa ndi Fernandes ndiye unarobhora uona kunani apa ndiani apa ndi kapita wa Messi here asvika Inglaterra Kane Kerr kapita wachaya waenda kobatwa muridzenyera asati azviona waenda koritora pa wazviona muridzenyera wapo wakadi renzanya mutambi weArgentina tazviona waenda kopfuwa hembe yomwe yemutambi ondizvo tazviona kuno tiri muMozambique muguta reshimoyo kuti pane wadonzwa hembe apa mutambi wakabereka hembe chikumi nechinomwe wadhonzwa ndiani ngemutambi ndiani wapohwanisanya ndi ngewakabereka hembe chitanhatu ndi Molina wapohwa kadhi ndi Martinez munana Martinez akawanda mutimu yeArgentina okay Martinez wakabereka hembe chitanhatu ndi wapohwa kadhi renzanya mushure mekunga aenda kobata hembe yemutambi weIngilterra Inglaterra ndiyo irikuedza kuda kubuda zvidimbo zvitatu ndo zviri kusara kuti zvo waende kundozorora tichiona kuti ngezvipi zvichaitwa apa pakudzokera kwavo zvidimbo zvitatu kuti waende kundozorora kana kuti primera parti iende kumagumo wona Argentina warabva mumakombo memutambi weIngilterra washaisha wapira munhusiya wona Argentina irikuedza kuda kubuda pakati nepakati kwaenda kumusoro yekumoko wemuboshwe wakabereka hembe chimakumi mairi nechitanhatu ndiye unarobhora padoko warikuedza kuda kubuda weArgentina warikuedza kubuda raimboenda komiswa apa ndofunga kuti ndiye kapita Messi waenda koribvutirwa bvuti yake apa chayara dona bora kana kuti waenda koribata apa ifalta yaizwa ngeArgentina wana Bellingham mutambi weselecion yeIngilterra achitambira kuReal Madrid kuspanya wachaya bora wadzotsera umasuro weArgentina waenda kopira kuna Martinez mubati webhora weArgentina ndo wadzokera kumasure kumberi yakusquita maonero edu zvichapera pasina chabuda kana kuti 0-0 wana Argentina iri kubuda asi zvinoshupa watambi awa zvinogona kuchinja pachidimbo chimwe saka ndingatimboti zvidimbo zviri zvasara apa zvingagononga zvakawanda tichaona kuti zvichawedzerwa zvingani paprimera parte wona Argentina wachaya Argentina kumuwekomuryo ndiani apa wachaya waenda konzenga rabuda bhora riri kozwe ngere Inglaterra kunyadai izvo mutambi weArgentina ariye wapiwa si bhora riri kozwe ngere Inglaterra wakabereka hembe chimakumi mairi nechishanu weIngilterra ndi Spence ndi unaro wapohwa bhora kuti anga ichikandira makochi vari kundobata zvirebvu ngekuti hazvisi kubuda hazvisizvo zvaitarisirwa zvizvinoizwa mutambo mukuru handi mutambo wekutamba nawo ngewokutsvaga kuti ndiani ungaenda kumagumo uchaenda kufinale neSpanya uchabva shasha yacho ichabva apa nhasi kuda nekusada timu imwe inofanirwa kuti yotamba neSpanya kana mukata amba zvinoita sei mukasagovesa kana mukagovesa mukaita mangange wachawedzera kusvika kuedze kuitira kuti pabude timu imwe unaona Inglaterra ikuedza kubuda ichitsvaga kuti ndiani waangapira apo chaya rawanzwa bhora siri chimukatimo waenda koridzotsera umasure defensa weArgentina reArgentina rabuda ngere Inglaterra ndo inarobhora Inglaterra otsvaga kuti ndiani apo hartamba pakati nepakatipo watsvaga kuchaya kunani apa wakatiende mozvionera kumberi hapana uriyo weInglaterra wangariyo asi rawanda bhora raenda kobuda bhora ngere Argentina ndiyo ine bhora rabudiswa kubva makumbo memutambi weInglaterra okay bora racho rinombokumbirwa kuti aritorere ngondaona kunga panga paine zvirango zvekumbokumbira ndotora hangu riri pasi handichazi ngekuti pane bora rabuda asi pane ranga riri padhuze poona Ingraterra irikuedza kubuda wapiwa asi muridzi wenyera kuti hapana zvaitika nesuwo tazvionawo kuti kungadai kuri kupiwa asi kwete kakupiwa pane kakutsvatsvana kaizwa apo asi muridzi wenyere aazi kuda kuchengedzwa zvidimbu zvitatu mberi muridzi wenyere aazi kuda kuchengedzwa ngekudonha kwaita mutambi weIngraterra una Ingraterra bora racho ndozvataurwa naSilva Faniki kuti rakuita kunga rekung'ombe ngekuti kakudonha donha ndokatiri kuita katiri kuona apa harisiro rataitarisira kuona reunyanzvi zvese ngezvekuti izvo kana kugwimbwa buda papinde umweni zvimwe watichabudisa wacho ndiye waida kutivharidzira kuina kwedu ndozviri kutambiswa apa kachisimba kari kuedza kuizwa ona Ingraterra iri kuedza kubuda Ingraterra wamire wati dhu watsvaga wekupira kuti ndiani waangapira apa waenda kuapira kunarabva kuna Heringe Erikeni ndiye anga inaro bhora waenda kuapira wamwake zvimabasa wakabereka imbechi makumi mairi nechirongomona harisati rabuda wadzodzera mumasure rineani apa rine Ingraterra si ramnevharwa nemutambi weArgentina ngere Ingraterra ngere Ingraterra ndendo anaro bhora raenda kopirwa po Ingraterra wakabereka imbechi sere kana kuti echirongomona waenda kopira kumusoro yekuti aone kupira ratsotserwa zvekumasure kuti aone kuti wangabuda sei achitsvaka kuti ndopira kunaani raenda kumuoko wemuoko kwawo uriyo wakabereka imbechi makumi mairi nechirongomona waenda kopira wakabereka imbechi makumi mairi nechirenge Bellingham wachinja kwekutambira kuitira kuti pane zvingachinja here asi ratsotserwa mumasure chizvidimbo makumi marongomona nezvishanu pane zvitatu zvawedzerwa chaenda kusvika chimwe chatotambwa zvitatu zvawedzerwa pachine patosara chidimbu chimwe nehafu kuti waende kundozorora asi hapana chati chabuda 0-0 Ingraterra 0 Argentina 0 hapana chati chabuda pakuda kuti pabude shaa chaichaenda kotamba neSpanya musi wesondo kumagumo kwemakwikwiano kuti ndiani uchatakura mukombe wenyika dzepasi rinorese pamatimu makumi marongomana nemasere angariyo akahafurwa padoko padoko dzakatanga kubuda inyika dzemudunhu remuAfrica iko zvino pane basi watambi wewachena ndiwasara apa ngekuti nyika yanga yasara iMaroko zvimudunhu remuAfrica yakazobudiswa Maroko saka yakabudiswa neFrance France yakazosarawo nezuro pakuti isvike kumagumo yakasiyiwa neSpanya si aichaende kumba France iroda kuti izotamba mutambo wekutsvaga kuti ndiani ungagara panzvimbo yechitatu ndiani apaona Argentina iri kuedza kuda kubuda Argentina wapiwa mutambo weArgentina muridzi wenyere wazvona wati bhora ngariiswe pasi zvidimbu nyana kuti waende kundozorora zvidimbu zvitatu zvawedzerwa apo kerikeni ndiye wachaya bhora asi raenda kovharwa nemutambo weArgentina wachaya apa ndiani Ingraterra waenda koriheadha waenda kohedwa uye mutambi riri kuzingariiswe pasi muridziwe muridzi pane mutambi weArgentina asina kufara ndizvo kuti muri kundodonha-donha toda kuti tibate nguva wasimudza maoko kutaura kuti wari kundodonha-donha apa zviri kutivharidzira nguva dzedu apa asi muridzi wenyere wati ndozvendaona kumhanya kusi kusvika asi kukamhanya uri kutamba zvisii zvemubhora ndinoridza ndo mhinduro yemuridzi wenyere wona Ingraterra iri kuedza kuda kupatisira apa pazvidimbu nyana zvekupedzisira apa zvidimbu zvitatu zvatopera asi ndofunga kuti rikatobanhwa apa muridzi wenyere wakutotendai mozorora chaiwe inovakona ikona yeIngraterra andikona here Faniki
1: zviro kwazvo asi ngekuti mitsetswa mitatu yanga yapera noona kuti muridzi wenyere wafuridza buti ne
0: ratoperera
1: kuona zvese mukati mwendima ino yekutanga
0: ndizvo nguva yekuti izvo makapitao kene na Messi wari kutaura nemuridzi wenyere ndinofunga kuti iwo makapitao aya ane zvaari kuona kuti hazvisi kufamba mushe mubhora ndichazivi kuti ndizvo here Faniki ngekuti bhora raridzwa kuti waende kozorora kene na Messi waenda kotaura nemuridzi wenyere kutaura kuno Messi haasati abva pakutaura nemuridzi wenyere Bellingham wanga aripo asi wazodaidzwa kuti ngatiende Messi uri kundoti pane zvaari kupangidza apo Messi handizivi kuti pane here zvaasina kufambirwa ndizvo Messi ngekuti amweni apera kubuda mugiraundi asi Messi uchindotaura nemuridzi wenyere Faniki zvidimbo makumi marongomana nezvishanu zvewaona netarisiro iripo
1: zviro kwazvo Peter Nyandiri unoona kuti mutambo wekuti uzhinji waikalira kuti budakara mukati mwenguva inonoona panga padaizvi paakuzikwana chikwata chimwe chiri kunyiswa kana kuti chikwata chimwe cheiwina pamberi pezvikwata zviri zvino izvi turi kuraya isusu ngeIngraterra neArgentina ngekuti zvikwata izvona zvapinda nemushobo miri yakasiyana yekuti zvikwanise kutamba taona pachikwata cheArgentina chapinda chikwata nemushobo wekuti chitambe chine mutambi umwe muchengeti wenhaa chosenzesa avikiri ya rongomuna chokanda atambia hili pakatipa unumenu ungabatira pangwepo ne atambia hili mberio turukuri ya isusu ngema atambiri uchaona chaona kachefunda uye nedonzo gurisa kuchipinde chichipamusa kutu matambiri ya kwa nisote ya kwa nise kufikira pangwepo nekuti ya ndenge mwazo kwa atambira mberio asipangapa ni chikuatawa cha Inglaterra chakuti chauya ni mshobo kuchitambe ne atambia una anupana wana kuita gumina umu ya sipane mtambi umu mchengeti wenhacho ita avikiri ya tatu pakatipo chosenzesa atambia hili mberio choenda kwa suku mithira mweni ya tambia katika kukumukei. Saka ndio nda matambiro yonzone kase chunza chukwata ziri jino izi. Uyene mafundi siri kukwenga saida ngeduka limwe na limwe mkufunda kuchikwata ichi ni chikwata wa ichi. Yonzoenda kwa songana chukapangizira matambiri kwa ya mweni angasa kare kuinge ujini. Kuti nakara mkati mengwa ni tukona chukwata ziri ziri kutikana. Jisika kwa nisi ukelela mberi yone simba gurisa. Jisika iza nisi kune mutambo utaka wa nera muna zuru pamberi pe chukwata cha Faransa ne Ispanya. Uli mutambo kututi chukwata ziri chaka songana uye chukatamba nge mwazo chukawunza bora la imu samvura nyangazi pakazone kapo kasika ugore sana si mtambo wanga walinge mwazo panya masono turukona chikwata cha Argentina chikuti mkweza ubuda kwa chikwata cha chita chika gumambelio chikwata mbamba fikiri chikwata ichi cha Inglaterra pamweponi chikwata cha Inglaterra chikuti kudai chabuda jia nebora chikwata nito tutuka na ronge mwazo choo gumambelio mchikwa nisiko pamusa mchengeti wenha kwa chikwata cha Argentina alipuendawa kwa uzodi pukunyuri ziru kwa bora lino hiri asika sikwa nisikutiri ndeko pakatikira munha ze mchengeti wenha wa chikwata cha Argentina saka maduka mairi anudai nzi kumbute daro kwa chikwanisa kufundisa nge mwazo atambiao mungu ya kuzora ino ii turukona duka re Argentina na duka re Inglaterra ichipasu kwa simba gurisa kanuti idai nzi kumbute aunze simba gurisa kupa matambiro anga unza mkuti chikwata ichi na ichi chikwanisa kupapanura dakara kwa kwanisa kwa choma bora nge kwanisa haru kuitari mwe mkuti mutambo unu kwanise kwa kumama kumafemba mwe msesu kwa pano chikwata chinunga cho umina nge kuti mkwe mira uti mutambo sutu siri kwa kumatatu ya msesu kwa anuzugiae prolongamento inguwa yekuti zvikwata zviri zvinonga zvaremba atambi anonga aremba zvikurisa saka kwakuzonotatarika tatarika mukutsvaka mazano asi kuhwina nguva chiripo dai kunoku ngokunga unza mutambo kwawo kune aridziyo nyere tikona aridziyo nyere atatu kwakutsi kwenyika yekuamerica turi kure isusu ngemuridzi wenyere wekutanga Ishmael Alfati uwo unozwi arbitro principal toita primero assistente Corey Park pamwepo na Kile Akins wechipiri pamwepo nemuridzi wenyere wechirongo muno kwenyika yeitalia dakara mukati mainonguwa ari kufuridza zvakanaka nyasaupindirana nange mwazvo unoona kuti hakuna chati yashaisha ari kufuridza nyere kudai zvazvingaifuridzwe kudai paoneka chashata pasina chashata ari kuti nemutambo ngaurumbwe chenderera nono kuti kudiri aridziyo nyenda kuna chatinga apumhasi atambi pachao ngwano kumbirwa kuti aunze mutambo kwao mutambo unoetserwa ngeuzhinji mutambo wekuti uzhinji dakara mukati menguva ino alipo ari kukarakadza kuti nezvikarumbwa zvakadai kuno izvi pamwe nemutambo ungasoenda dakara kobhusurwa bhora pamutanyo gumira mwana Grand Penalidad asi ngekuti ndima yechipiri ichiripo tinokarira kuti maduka mairi zvikwata zviri zvino izvi Fransa aiwa neInglaterra neArgentina achakwanisa kuunza mutambo kwao kudiri atambi yao
0: ayo mazvitambe mapresentaje aripo ngekuti zvo Argentina yanga iri pamberi ne 48% kuzoti Inglaterra 45% ndo pasi yanga iripo kutaura kuti Argentina yanga iri ngepamberi zvisinei kuno regai timbotura wamafemo timbomwa mvura si regai timbotura mafemo tiri kuprovinsia yetete kwatinoda kuti timboridza kamboke konge kuti provinsia yetete provinsia yesofala ndo mamwe maprovinsia ari kutizwa manherwano ndinoti machomatane kuprovinsia yetete.

0: Agume zvirembo zvitanhatu 22 horas nesei minutos munyika yeMozambique chatanga chikamu chechipiri segunda parte hapana wati achinjwa kumati ese Inglaterra yapindwa yakadaro Argentina yapindwa yakadaro hapana wati achinjwa zvisinei Fandik taakumirira mutambo unodziya mutambo wekutanga kana chikamu chekutanga 45 minutes zvese zvanga zvakatiya tiya si ndine chokwadi yekuti apa azvezvadai apa tichaona umwe mutambo zvikada wakasiyana newetaona waya pachipamwe
1: zviro kwazvo Peter Nyandiro inoona kuti mutambo uno uchachinja mukati mwendima ino yechipiri ngekuti abva mukopipirirwa abva mukozorora mukupera kwendima yekutanga saka maduka anofundisa matambirwo ebhora kudii zvikwata zviri zvino izvi panozvadudzira kune atambi ano saka tichaerenga nendima yechipiri yakasiyana nendima yekutanga nokarira kuti zvichadaro inini
0: ndizvo tinotarisira kuti zvichaita okay Argentina ndo ine bhora rarudzosera kuna Martinez mubati webhora weArgentina ndiye une bhora apadoko padoko asi kumhanyira hake kuti ange achibana bhora nguva yekuti uri kuronga watambi kuti gadzikanai ndo nekumupira bhora wakuchipositatu waenda koribanira kumberi iyo ndiani uriyo kune mutambi weona apa wona Argentina una Argentina una Argentina yatanga zvitataura zviya kuti mutambo uchachinja waona ngozi kuwaita basa mutambi weIngratera kana kuti Jordan mutambi weIngratera wanunudza pafandike
1: zviro kwazvo vanunudza uye vanunudza munguva kwayo ngekuti zvanga zvashata kune chikwata ichi
0: apindisa zvebhora razoenda futi kechipiri ngekuti mushure mekunge ari puma ngozi aizonge yakasika kudarika razobanwa futi kechipiri uri kuona mutambi uyo ona zvaanga agadzira apa ona raenda kochaine padenga pakuzungunisa kweraita mambure raita kunga razungunisira mukatimo ikona yeArgentina kona irikuti izvo yaenda kapitan chef wemukati anova Messi ndiye urira kochaya bhora kana kuti kobanha kona kona kutanga pachikamu chino chechipiri Argentina yapinda irikuda kugadzira ngozi zvetataura zviya kuti zvichachinja wachaira mukatimo asi wadzoserwazvekapitan ona waenda koriheta mutambi waIngratera adarika ngozi richimukatimo ona ndiani apa waenda koriheta bhora zviri nani asi wasvika zvemutambi weArgentina wasvika mutambi weArgentina kukonayo kuchina Messi uroda kuedza kupinda ona Messi uroda kuedza kupinda waenda kovharidzirwa zvanaka waenda kodonhera kunze Fandiki ndiri kuona uri kutaura nezvikunwe pane chaona era
1: zviri kwazvo mabudiro aita Messi kuti azoende kobata bhora ndaona inge kuti Messi wanga ari kunze kwomutambo asi nei uri mukati mwemutambo ndiyo ndaa Messi wandokurumbuka chikogoma akaenda kobata bhora zvatangana kuti wanga ari kunze kwemutambo asi wanga wakazviona ngemwazvo
0: wanga zvipima kare uyezve zvese zvinoedzwa zvinozokorera ipona ngekuti kune mari pita vari mukatimo varidziwe nyere zvikashaya zvekune wevhari vari kunze zvese zvinomboedzwa ukaona woto watopopawo pasina pawabatwa kabva zvinotopasa kuti zvibudirira ona Argentina seraenda kotorwa nemutambi weIngratera akabereka imba yechechano ndeunaro bhora ndijohn stone ndeunaro wabanhira kumasure waenda koripira mutambi Jordan mubati webhora rachaiwa muchadenga denga raenda kohetwa neArgentina Argentina wapira munhu usiye ona Inglaterra watosvika mutambi weArgentina wariwina zvakare ona Bellingham waenda kopira umwako zvemabasa dred wakabereka imba yechimakumi mairi nechishanu wachaya ndiani uriyo variyo madhifeza eArgentina wasvikawo Argentina yasvikawo kugedhi reIngratera Inglaterra yasvikawo kugedhi reArgentina kutaura kuti ndozvetataura kuti mutambo uchachinja manje manje ngekuti nguva dzaakutanga kuerenga makumi marongomana nezvipfimbamwe 49 minutes zvidimbo zvishanu zvatambwa apa ona Inglaterra raenda kohedwa zvichipasi pasi kuhedha zvisizvo asi raenda kowina ona Inglaterra raenda koriwina Inglaterra raenda kowina Inglaterra wadzotsera rawinwa zvenge Inglaterra waenda koridzotsera kumasure kutambira zvemasure Inglaterra iri kuedza kuda kubuda wakabereka imba yechitanhatu ndiye unaro bhora padoko waenda kokwidza kumusoro kuna Harry Kane anova kapitan wakabereka imba yechipfembamwe ona waenda kopira kune mokomboshwe kumberiyo ndiyanuriyo ndi Bellingham maonero tiri kuzviita Bellingham waenda konjenga chaya rapinda nechipasi-pasi raenda kodonhera mumakumbo medifeza weArgentina rachaiwa bhora risati rabuda wapiwa mutambi weIngratera wadonho wa mutambi wa Argentina asimuri dzwenyere wati apana chamaona uyu wadona saka ndizvo ndizvo nove naseje ukapiri mudzandi nove wana waenda kochaya e Argentina ndio inaroboro waenda koritora ndiani apa uri kubuda padoko padoko no ndiye Messi kapitao kapitao wachaya waenda kopira ari kutiza kuti aende kopirwa zvebora sim aripo waenda kochaya kumberi iyo ndiani uri iyo mberi mberi iyo mberi mberi iyo mberi mberi iyo wasvika mutambi wa Inglaterra uriyo mutambi we Argentina rachaiwa wadona mutambi wa Inglaterra asira kuini wabatwa muri dzwenyere wazviona nesuwo kuno tiri muprovinsi yemanika tichizika kutete nekusofala tazviona wapo wakadhi renzanya mutambi weArgentina waenda kobata Bellingham Job Bellingham Bellingham wabatwa waita wekupikatira kwake kuba mabatira acho ngoti zvese zvinoita nekuti zviri nani ndipo wekadhi renzanya ndechiponesa timu fandiki
1: zvirokwazvo wazvishingira Romero mutambi unohanzi chigumi nechitatu kudire chikwata cheArgentina wazviona kuti wanga vakiwa uye kuti asare wega waenda komubata zvirokwazvo asimuridzi wenyere wanga waripo munguva kwayo wapakatikitike nzanya kupangidzira kuti woshaisha kutamba kuti uhu wanga wapokonyuka nebhora
0: wanga wakopokonyuka nebhora asi zvazoita Romero waenda koti zvitori nani ndikubate ndipo wangu kadhirenga renzanya asi zvinonga zvanunutsa timu ona akabereka imba yechigumi nechisere weIngratera wachaya ndiani uriyo raenda paditi pemutambi weIngratera ari kumhanya asi uriyo masure mu Argentina wazviona kuti zviri kushupa waenda koridzodzera mumasure waenda kopira kuna ani apa kuna Jordani mubati webhora weIngratera rine Inglaterra pakati perinosenderwapo na John Jeringham Bellingham ndiye unaro bhora waenda koridzodzera ndiani apa kutambira ichidzodzera mumasure ngekuti ndo zvingatoita wadzodzera mumasure kugedhi kugedhi kuna Jordani Jordani waenda kopira mwakwe zvimabasa wakabereka imbe chimakumi mairi nechishanu uri kukusara ichikomprena wakabereka dispense wazwe wahedwa wachaiwa chikokora Spence saka muridzi wenyere uri kudaidza uri kudaidzani uri kudaidza mutambi weArgentina washaisha kupindira apa kana kuti mutambi washaisha kupindira ngeupi apa okay weArgentina weArgentina wapinda ndi wazoguma waguma mutambi weIngratera
1: zvino kwani kuti wazoenda kumponda kumeso saka mukumponda kumeso kuno muridzi wenyere wanga ari padhuzepo wazviona waidikana zvino kwazvo kuti ambomudainza mubvunze kuti handiropi matambiri kwaarobhora
0: hazi umupake pasopo
1: zvino kwazvo
0: hazi kumupa pasopo kana kuti kadhirenzanya wana Argentina ndiyo iri kuedza kuda kubuda padoko padoko zviri kuedza kuchinja 53 minutos hapana chati chachinja wana Inglaterra kana kuti Argentina Argentina waenda kopira kumusoro uyo kumusoro waenda kopira wakabereka hembe chita tu ndiani apa ndi grofe grifo krotindi grifo we Argentina waenda kopira kuna kapitao kapitao ndiani amba ndi Messi Messi ndiani kopwa bora raenda kopihwa kumoko kumavazua Messi wabuda ndiani apa chayas si wona Argentina rikuedza kuprepa kupa pressure apa rachaiwa raenda kuhwinwa zvine ne Argentina ndo achinaro Argentina warikuedza kuda kubuda watsika watenderera kumasure waenda kopira mwaka zvimabasa ndiani apa rikuedza kuda kubuda Argentina mana pass opa Inglaterra ngekuti Argentina nguva yayo iri kupera mwe wakabereka yembe chikumi nechinomwe wona Argentina ya chaya bora remanga manga raenda ko buda bora remanga manga rachaiwa ndi stone ndine baudaro kwe no ndi paredes paredes ndiye wachaya a bora paredes ndiye wachaya bora we Argentina wachaya mvema siranga riri kure bora ngere riri kwenda pagedhi pari kuchengetwa ndi Jordan weIngratera wapira mwakwe zvimabatso wandenda kopira zveJordan ari kuedza kupodzeka bora kuti zvinge kumbopora padoko kupodzeka shungu yeArgentina iri kuedza kuita pressure saka kumbomisa apa zvingaita kuti izvo zvimbo pedza ushungu wana Argentina enda koripetudza rawinwa neIngratera Inglaterra, one Inglaterra, Inglaterra, watch out, Dion, you win!

0: apa ngapa chaiwe bora rinobuda kuenda kure ngekuti apa izvozvizvi Argentina iriku yakadzipa irikuedza kuda kudzipa Inglaterra wona Argentina padhuze dhuzepo bora risi kuchadarika ba padhuze dhuzepo wona Argentina wachaya zvemanga manga ndofunga kuti ndozvichaita kuti Inglaterra imbozorora ngekuti yanga iri kuramba iri kudzipwa apo padhuze dhuzepo ndi Fernandes ndiye wachaya bhora zvemanga manga asi wanga aripoinda zvakanaka ikona ne adzunga ragumwa here ndi Bellingham ndi Fernandes wandobanha kubva atoribudisa akunze kuvhari budisa kunze 55 minutu zvindopa goreswa bhora reIngiratera kurotsvaga kuti wanga ari kunze kwemutambo here hapana wanga ari pakanaka mutambi weIngiratera wona Ingiratera iri kuchaya bhora ari kupira apa padhuze dhuze paari kupira nawe Argentina kuda kuedza kusunga nekuruka timu kana kuti kuruka mutambo kuti wabude wakabatana apo tiri kuzika kuprovinsia yatete toti maswera zvakadini kuprovinsia yatete nedzimwe provinsia dziri kutezwawo manheru nekuprovinsia yekusofara manika ndio iri kudhiraivha chikepe chino chezvemutambo uri kuizwa neArgentina neIngiratera iri kuina Ingiratera kubva pazvidimbo makumi mashanu nezvishanu 50 pa 55 minutes wona Argentina iri kuedza kuda kubuda Argentina kuda kubuda Argentina svika kumanawe Ingiratera Argentina Ingiratera ifanirwi kutendedza Argentina kuti irambe iripapo ngekuti Messi ndopaari Messi ndopaari Messi ndopaari zvese unoita unofamba nekapoto kekubika zvepena unoita padhuzepo ngekuti Ingiratera iri kuzeyazara kumasu ngekuti Argentina una Argentina wachaiwa bhora neIngiratera asi Ingiratera aisi kure iri kumasure yese yapetuka kumasure kuzoti Argentina yacho yapomba kumasure bhora rechingodarika riri kuenda mumakumbo meumwe memutambi weArgentina ngekuti vari kutsvaga bhora remangage una Argentina iri kuedza kuda kubuda apo ari kutsvaga kuti ndingapirani waenda kuridzotsera kumasure weArgentina Argentina iri kudzotsera kumasure uri kufamba padoko padoko kumbopodzeka kuda kunyangwira timu Ingiratera wona Argentina chaya rabuda apo rabuda pane atambi atatu kuda kutsvaga pena watambi weArgentina zviri nane wambozororawa Ingiratera rabuda asati rabuda richimukatimo richimukati wari kuedza kuwapukazve mutsetse unogura giraundi raendazve mumakumbo meArgentina ndio inaro zvidimbo makumi matanhatu nezvitatu 63 minutos wona yeArgentina iri kuedza kuda kubuda chaya riri mushadengadenga raenda kohedwa nadefesa weIngiratera waedza kumbozorora wana Hurricane wachaya wana Argentina iriko asi uriyo mutambi weIngiratera waenda kopira kune mutambi Martinez wakabereka hemechi makumi mairi nechitatu weArgentina ndiye vari kubata bhora wadzotsera zveapo Martinez wadzotsera kune vatambi vari mukatimo ndiani aripo wachaya raenda kobopwa nemutambi weIngiratera wachaira mukatimo rabuda riri kuzwi ngereIngiratera una Ingiratera kuzwi ngere Argentina Ingiratera inofanirwa kuona ngekuti weArgentina wari kupinda nesimba rese pane aroda kuchinjwa
1: zviri kwazvo unoona kuti nyandiro waamukana wekuti paoneke chikwata chingochinja kunyanya kuchikwata ichi cheArgentina ngekuti chikwata cheArgentina pazvese zvachiri kuedza pakuita chokwedera mberiyo chikwata cheIngiratera chiri kuonasa kutsiya zvinozwi zviya
0: Gonzalez ndiye uri kupinda wakabereka mbechi gumi nechishanu uchataura hako fandike tinombotarisa Pared ndiye uri kubudiswa nepapinda Gonzalez Gonzalez ndiye uri kupinda weArgentina patoona kuti coach aroda kuona kuti pane zvingachinjari wanga rotaura Silva Fandike
1: zviro kwazvo kuedza kutsvaka kuti pane zvingachinjari ngekuti mufungiro uri kuita Ingiratera mumasuremo chikwata cheArgentina chiri kukwanisa kupapanura chikwanisa kuguma kune muchengeti wenhau chikwata cheIngiratera saka zvaamuzano rokuti pamweni pangaoneka umweni mafungiro kana kuti marangaridziro amweni angaita mukuti akaguma nobhora apo angakwanisa kukiya kana kuti ukwanisa kubvumbuka akapasirwa bhora akwanisa wakogoresa
0: kuti angakwanisa kugovesa here kana zvese ngekuti mapindiro ari kuita Argentina Ingiratera inofanirwa kuti igare yakajenga ngekuti Argentina mapopere eroda kuita apa zvese zvinoita pena anokwanisa kuigadzira wona Argentina waramba mutambi weIngiratera waramba wona ngachaya wachaya sira buda ili kuzwe ikona isikona ngekuti wachaya araenda kuma sure kwa Gonzalez wapinda maimanjuno wapinda nela kira kira kuto heda bora si uyo mutambi we Argentina wada kure heda waenda kubit kwa ni mutambi we Inglaterra defense wa Inglaterra sakara budi kwa kunze rilikuenda pa gedi pe mutambi Jordan we Inglaterra ilikuwina Gordon ndie wa mwisa pa zudimbo makumi mashanu ne zishanu pa 55 minutes wana Argentina Inglaterra kweza kuda buda sizo anane Inglaterra ya kweza kukwirira kubva pa sofo kwa yangeri kumbo ite Inglaterra Argentina wali kweza kubuda padoko Inglaterra wali kutuaga bora de chipi ili kuitra wati wazorore wanyase kutikana wona mne kwa vafuti goro ria kwa vafuti bora na goreskwa ria Inglaterra ndo kwa vanaru wata ya rarambabora de chipi ili Inglaterra siya edza malaki ariesi asimu bati we bora we mne Martinez wanga haka jenga wazarisa tira dalika ngozi richine Inglaterra wenda kwa richaya je manga hazo renda kwa buda renda kwa buda bora renda kwa batu kwa nemutambi renda kwa batu kwa nemutambi Inglaterra wana Inglaterra wangari kwa buda mutambi pani shaitika hapa pari zaitika apa rilikuru mutambi wa Inglaterra washesha neku opindira washesha kupindira rikuiskwa pasi asazi kunonoka na Argentina ngekuti rikumhanyira mumasure me unyadzwa kuona chef Messi ndio arikuweza kudabuda naro chef Messi ndio arikuweza kudabuda naro wanzoga kutanga wanzoga chipiri kuona Argentina washika mutambi we Inglaterra yabuda ngwe kuti zve Inglaterra irikutsvaga wenga budisa apa yangu wekuti watambi wambo zorora papinde wari kupepererwa nemhepo ndo zvotakuona apo tirikuona mutambi weInglaterra ari kugadzira kuti azopinda tisati aona kuti ndiani urura kubudiswa apa ikona Messi ndiye wakapasiswa kuti falta inochaiwa ndi Messi kona kanto inochaiwa ndi Messi kutaura kuti makumbo ake agara ine lake zvese zvaanochaya zvobudirira Silva.
1: Naona kuti akaona kudaro kwa sipa nyama suno Messi mabutsurira ari kuita kudai ari chaya kuchikone ari zoenda piko bara zviro kwazvo mberiyo saka ndiyo ndano zvaikwanisika kuonawo umweni ungabatsira kuchikwata ichi cheInglaterra mumabutsurire Messi urumbwa ariye ungazotambira mabhoro mukedza kuti ungari goresa iri pamweni paida kuoneka zvimweni zvingaunza rukope kuchikwata ichi cheche che Argentina
0: ikona imweni iri
1: zviro kwazvo chikona chimweni chinge kuti rapingwa ngemutambi wechikwata cheInglaterra
0: ikona zve chepere ye Argentina pa anguwa shomanani basi ikona ya Argentina ye chepere toda kuona kuti ndiye anochaenda kobanhazvo ndiye badzi kapitawe Argentina Messi waenda korichaya muchadengadenga ndiye anuriyo rarambwa wake mazvita waenda koritora wati mazvita mubati webhora weInglaterra ngekuti enda kuburwa neInglaterra wana Argentina waenda kuriwina zve Argentina iri kuchaya iri kupira kunani kuna Messi kuchikonenga kuti anga asati abuda waenda kuchaya nemukombo waramba Jordani rangara mukatika timu re Argentina asi Jordani waita zvinhu kwazvo apa Jordani waita zviro kwazvo apa zvinoitika ngekuti tiri mumhepo mabhatani ese akavhurika chese chinoitika ona bhora reArgentina rarambwa ndikipa apa kana kuti guardareti
1: zviro kwazvo wanatsa kuri bata ngemwazvo muchengeti wenhawo chikwata cheInglaterra ngekuti machairi korangaraizwa ngemusoro naasizi kujenga muchengeti wenhawo chikwata cheInglaterra raienda kopakama munhadzi yake asi ngekuti wanga waripo wakanasa kujenga waenda korimbura kira akaenda kuripinga mukudirisa pakami munhadzi ari kuoneka echichengeta uwo muchengeti wenha Jordan Pickford wechikwata cheInglaterra
0: ingwe kuti zvomboenda komwa mvura wakumbotonhore watoda kuona kuti mukubva apa ngezvipi zvichaitika apa asi chokwadi chiripo ngechekuti Inglaterra iri kuina kubva pazvidimbo makumi mashanu nezvishanu pazvidimbo zvishanu mutambo watanga Gordon waenda komwisa bhora reInglaterra raari kuina na Rob kutaura kuna kuina kurukuita jo Inglaterra Messi asati agutsika na jo Messi uchikuti ha zvichakanaka simu zvakanaka mondoma perere rinozoita zvakaizwa nge France zuro France yakati zvichanaka kusvika pito yekupedzisira yarira kwabva atomirira ipona saka Argentina inofanirwa kuti iite zvipi apa inofanirwa kuti iite zvipi apa Argentina ngekuti tirikuona Inglaterra iruda kuchengetedza bora iri nekutsvaga zverimweni ringaita kuti wapipirirwe zvakanaka
1: zviro kwazvo chiri kushupa kune chikwata cheArgentina Peter Nyandere ngochokukonerwa kubuda ngechekukasika zvinozviziya contra-attack rapido ngekuti chikwata cheArgentina chiri kuedza pakuda kupasirana mutadaro kwechipindana kudai ngematambiro yaiitawo Spanya neramuna zuro asi ngekuti chikwata cheInglaterra chakajenga matambiro aona chiri kukwanisa kufunga masuremo tikuona arumbwana echikwata cheInglaterra arizopetukawo masuremo anokwana asere kana kuti anongwe mukupinga izvo zvinangwa zviri kuda nechikwata ichi cheArgentina saka ndiyo nda Argentina naikwanisa kupasiranawo ngechekukasika kazvinozviziya contra-attack rapid muchiputukezi aipasira umbwe igogoma naro raizoenda koupamusa asi yakabuda ngomushobo ari kubuda wechipasirana apa naapa kuti kwanisi pamweni angakwanisa kupapanura ichipinda naro bhora zviri kunetsa ngekuti Inglaterra yauya yakafunda matambiro yaona chikwata cheArgentina uye achingazokwanisi kukwanisa kogoresa bhora kune muchengeti wenhava chikwata cheInglaterra
0: ndizvo tichaona toone pakumbomwa mvura kwaari kuita zveke chipiri ngekuti kungadai kuri kupisa asi mutemo weFIFA ndivo wekuti mukamatambi wakambotamba zvidimbu makumi mairi nezvitatu nezvishanu anofanirwa kumbotonhodza pahuro kuti watambi wange wakatonhorerwa mutemo weFIFA wekuti watambi wanofanirwa kumbomwa mvura asi mutemo uyu kune wanga ari kukomplena zvafandike chikomplena kuti mutemo wakaizwa ngeFIFA wekumbomira komwa mvura wawoitiva ngekuti zvinogura chimiro neritimo pachiputukezi yewatambi ngekuti ngatimboti izvo timu inonga iri kutamba matambiro ayo mukumbozorora muya madzokere aachaita aazoiti paakupinda konsa Gordon wabudiswa wakumboenda kozora kudiwe reInglaterra Gordon wakombozorora papinda konsa ndanga ndichitaura ndechiti izvo mutemo wekuti kumbomisa mutambo wechomwa mvura mwari kuti wakanaka mwari kuti hauzi ngekuti unogura pressure inonga ine timu
1: zviro kwazvo asi maonero yangu Peter Nyandere unoona kuti ne zvakanaka kutamba kuri kudai kunongei ngekuti tinoziva panotambuka bhora panosenzeswa simba gurisa kupikisana kusukumidzana kuguguma saka mwiri wemunhu ungodikana kudaro wechipipiri kwenyangazi asikatoendi komwa mvura asi museswa yaanotore akamboima echibvunzwa mazwi ingobatsirawo zvikurisa mukuti mutambi umwomwewo akwanise kuona kamweya kamweni kangamubatsira mukati mwemutambo umwomwo saka anotiwoho zvinoita mukuti zviteredze ritimo inonga ino mutambo zvingadaro zviri izvoho kudi tikaenda kuona kuchikwata chiri kuruza kudai zvinga cheArgentina chingati zvaitikirei asi zvakanaka kuvatambi ngekuti zvingaunza utongo kwavo kuvatambi yamwe amwewo
0: ari kuti mashayi anonga azobuda asi anozomiswa anoparara mashayi kuweko yechimiro chemutambo ndo maonero acho tichaona kuti FIFA ichazvitambira sei zvirozvo asi mutemo weFIFA wekutaura kuti akambotamba makumi mairi nezvitatu makumi mairi nezvishanu mutambi unonga adzirwa pahuro panonga paoma ngaamboenda kooma mvura saka ndichazivi kuti kune ari kukomplena apa tichazoona kuti FIFA makore anouya wamweni ari mberi ichapa zvipi icharamba ine mutemo uyere kana kuti ichachinja mutemo uyu asi ndinoimba kuti kuvatambi zvinobatsira asi ndinofunga kuti kunyanzvi ndo dziri kukomplena kuti pamwe paya timu inonga iri kumhanyamhanya kuti ikasike muridzi wenyero kuti chimboendai komwa mvura zvinonga zvagura chimiro kana kuti mafambiro anonga ari kuita mutambo tichaona kuti FIFA ichazoita zvipo na Argentina ndio ina robhora Argentina kubva mukomwa mvura Argentina ndio iri kubuda padoko padoko Argentina iri kubuda ona miriko waenda koribopa waenda korimisa apo ona apo waenda kopira zvomwaka zvemabasa kuma waenda kopira kumabvazuwa waenda kopira kuna Capitao Messi ndiye wachaya bora wona Argentina iri kuchaya asi raenda kobudiswa neInglaterra aenda kobudiswa neInglaterra richine Argentina ngeko kana kuti rabudiswa neInglaterra ruda kukandirwa nemaoko neArgentina ari kupindiswa zvepani zvaitika apa nofunga kuti wakasika asati apohwa mubvumo wona Argentina ndio inaro Argentina isati yagutsikana iroda kutsvaga bhora remanga ngekuti wachizotangira zvekuti kuti posi posi wari mumangange asi kutaura kuno zvidimbo makumi mana omwe nezvirongo muna 34 minutos uku Inglaterra 0 ku Argentina ya Messi ndiye wakatakura timu iyi Argentina si shefu asati aona chiro tichaona kumberi iyo Messi asati anyatsa kuona chiro ari mashaya achida kusosera uchida makosho ngekuti asati abudirwa zvetinosomboona zviya Messi ndozvazvinoita mutambo mukuru auna kuti shasha yekare asi regai titaure techete mukombe mukombe wenyika dzese une Argentina saka Argentina iri kutamba ichida kudefenda mukombe weinawo wakatora kuQatar 2022 saka nanasuno ndeune Argentina toda kuona kuti inopetuka zvino umweni here kana kuti uchatorwa ngekuti Spanya yakamirira una Argentina waramba Gordon uchaita murume wemutambo apa maonere ndiri kuzviita ngekuti waramba mabhora mairi Argentina uri kuramba mabhora mairi Argentina Fandiki Inglaterra iri kudzadzwa mweya apa neArgentina wona rimweni roda kuedza kudzwe ripidzotsehwezve apa raenda kohead waenda kobuda Kane ndiye kapitao waenda kodibudisa asi Argentina iri umasure mberi kune umwe umasure kune umwe richindoposha uri mberi umasure unonga aritora wona Argentina iri kuedza kuda kutora apa uri kukumbira bhora kumokwe moshwe ndiani apa wona mne wakabereka imbe chirongwa muna niwe Argentina waenda korichaya si oraenda mumaoko memutambi Jordan Jordan wane mabhora akawanda akutsvanawo apo Fandiki ngezvipi zvinofanirwa kuizwa neIngilterra ngekuti Argentina aisati yagutsikana nazvo zvekuti iri kuruza se Argentina iri kuti tichiritese
1: zviro kwazvo asi kuna Jordan Pickford masuremo muchengeti wenhavashwara cheIngilterra kuti uri kuramba mabhora ese taenda kuona apa Argentina yaunza mabhora mairi kuti aikwanisa kupakama munhatu uri kuchengetwa ndiJordan asi Jordan wanga uriyo echipinga mabhora ano aya saka ndiyo ndinoona kuti Inglaterra yakanasa kutsiga kudire muchengeti wenhavayo saka Argentina inokumbirwa kuti iite simba kwaro kuti akwanise kubhutsura ngemurenje kudai zvabvira riende inozwiya remate muchiputuke ngekuti taenda kuona apa kuti ngemusoro aari kukwanisapi kumugoresa muchengeti wenhau weInglaterra
0: saka Jordan uda kuita vhuzinya
1: noona kuti uri kuita zvaiizwa ndivhozinya honge kuti mabhora mairi aapinga apa zviro kwazvo nasizi kuapinga dai ngemapingiri aaita taierenga kuti chikwata chearchendia chaudai chamumangani
0: ndizvo tiri kutaura ngezvavhuzinya mutambi wetimu yemudunhu remuafrica wona Argentina isoda kunzwa tanga totaura ngezvavhuzinya mubati webhora weCabo Verde wekuti wakaita mbiri munyika dzepasi rino rese panyaya dzekubata bhora mushure mazvo oke mutambi wanga abatwa ari kunze kwemutambo Fandiki unoziva kuti vhuzinya mushure mekunga aendeswa kumba ngekuti zvakazokonera matimu mazhinji ari kunyengera vhuzinya kuti ange achizobatirwa bhora anichazivi kuti ndiani matimu mazhinji ekubrazil nedzimwe nyika dziri kuedza kunyengerera kupfimba vhuzinya kuti ange ari mubato webhora weimwe yetimu kunyanya kune matimu akanga ari kumundiari kana kuti ari kumundiari
1: masoko akahamba zviro kwazvo Pita Nyandiro uye noona kuti zviri kuya munguva kwayo kuti mutambi uwu anga ari kumba akagara asina chikwata chaari kuoneka aitambira uye kutoti makorokoto kune maduka anofundisa matambirwo ebhora dire chikwata ichi chenyika yeCabo Verde ngekuda inza kwaakaita muchengeti wenhaa asikaerengi nechikwata mukati menguweyo hazviri nyore yakadi kutemba munhu wakagara asi akazvikwanisa saka ndiyo ndinotiwo makorokoto kune ari kutsvaka kuti vhuzinya aende kuabatsira mukuvhikirwa munhaa dzaanonga ida kuchengeterwa ndiye saka chimwe chinondazwa zvo ngechekuti vhuzinya wakazoenda kotengesa hanzu yake ngemari kwayo yekutoti yakaenda pazvinonzwi paya leilan uye yakatengwa ngemari yakawandisa saka ndiyo nda tichiti
0: uchataura ako kuna Inglaterra yanga iri kuedza kuda kupatisa mutambi apo Merle Martinez asi zvazokonerazvo tichadzokerazve kutaura ngezvavhuzinya ngekuti itimu mutambi wenyika dzemudunhu remuAfrica wakaita mbiri rega timboona apo tichadzoka totaura ngezvavhuzinya ona Argentina iri kuedza kuda kubuda Argentina iri kubuda padoko padoko yadarika pakati nepakati peground iri riri kutambirwa iri kunyika kudunhu rekuAmerica ngekuti ndokune vakarongedza mutambo uyo wana Argentina waenda kukandira kuma vazua uri yomwe mutambi wakabereka hembe chirongo muna wapinda ongwe pera yapa wachaya wachaya apo Argentina yadzokera zvekuda kosunga zveapa kosunga Inglaterra ya dzotserwa zvemasure yapa pressure ngekuti hona kapitao ndiye unarobora Messi ndiye unarobora arenda kumberiye wati akuchaiti waenda kotorera mutambi umweni Messi ndiye unarobora wona waenda komunjenga asi wasvika mutambi weInglaterra waenda kopira kunani manyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyam kune mutambi Martinez anowa mubati webhora weArgentina ukabereka imbe yechitatu ndiye uri kubuda naro bhora po weArgentina ari kubuda padoko padoko tichadzoka zvetotaura ngezva Vozinha ngekuti hembe yake tiri kuzwa nafandike kuti yakazoita mare maningi tichataura zvimweni zvakaitika zvishamiso kuna Vozinha wekuCapo Verde ona rachai wanaenda kochinjikwa naenda kopihwa kunani apa aenda kopihwa mwaka zvimabasa weArgentina ndiyo iri nayo aenda kososvera zvekumberi iyo ona Argentina aenda kosikiza kunani kusikiza asi azo kuzoti chai waenda kobatwa ndiani ndi Messi era apo Messi waenda kuda kuita zvake zvi asi zviri kushaya basa wachaya wapedza ona kuda kuchaya Vasco Raponja riri mudeka Vasco riri mutambi weArgentina ona wadona mutambi weIngilterra ndi Kene wadona asi vadonera ke ngekuda kudonha achitarisa kuzwa kuti muridzi wenyere waridza here kana kuti hana. Ma Martinez arumo unde uyo muvintidojo ndi Martinez kuti mana mama Martinez akawanda mu Argentina.
1: Zviro kwazvo unoona kuti zvingazoenda koizaniswawo needu mazina mukati mwenyika riripo zina rinonga rakaganukira rekuti azhinji anonge achitsvaka saka ndiyo ndazvishamisi nyandiro kuwaona echipinda ari akawanda kudai kuno.
0: Saka kutaura kuti Apelido ane ukama here ngekuti tiri kuona atatu ana Martinez kuti Apelido here ane ukama here kana kuti mazita kundoti badze ndo anofarira risine ine dzinza
1: enono kuti mazina awo zvisina ndaa nekuti anoukama here asi mazina anooneka ichisenzesa pakati pemitambo.
0: Ok, ngatidzokere kuna Vozinha nguva yekuti zvemutambo wakambomira ngekuti tiri kuona mutambi weIngilterra wanga ari kumbotoiwa toiwa ndiana chiremba si wasumuka hake wakabereka hembe chimakumi mairi nechirongo muna ndi James wasumuka James Vozinha hembe ya Vozinha yakamati yakazotengwa.
1: Zviro kwazvo kuita nyandiro yakatemwa uye yakaita mare kwayo kuna Vozinha
0: asi zvakaenda kutimu yeCapo Verde kana kuti yakatoenda pamunhu akazvimirira zvakadini.
1: Anina masoko akanasa kukwana ndizvo asi yakatengwa ngemare kwayo kuita nyandiro zvokutoti zvakaunza kudakara kune uzhinji kuti uzhinji uri kupfara ndizvo kuti zvaunza rukope kune muchengeti wenhau wekuti wanga ari munguva yaakazorora asina chikwata asi zveiganukira kudai kuno muizwi rezina raVozinha saka uzhinji unozvitenda.
0: Ndizvo Vozinha musi waakatamba iSpanya yakatamba neiya yakaita mangange ne musi uya uri kuzi wanga asina masegidhori yakawanda wakawana 25 mili yakamutsigira nguva yechoyo mukonta yake yemuYouTube wakaona anhu akawanda akamutsigira kutaura kuti wakamirira zvakanaka timu yeAfrica. Kune matimu ekuti emuAfrica akabudiswa asi akaenda koita magamba kana kuti maero izvi zvinotaurwa pachiputukezi ngekumirira kwaakaita dunhu remuAfrica zvinoshupa hazvo asi wakamirira zvakanaka. Ona Argentina iri kunzwi ndiyo iri kukwirira panyaya dzekumhanya nebhora ndo zviri kutaura apo wanoonera ndizvo sekutambwa kwariri kuizwa iri kunzi Argentina iri kukwirira padoko nepadoko asi kukwirira kwekuti iri kuruza pana chatichaizwa apa pana bhora ratiramuiswa neArgentina remangange Ingilterra iri kuramba iri kuwina mabho kana kuti zvidimbu zvinomwe kuti tisvike pazvi mbo makumi mapfemba mwe 83 minutes 7 minutes kuti tisvike panovenda tochizoona zvichawedzerwa ona Argentina zvachaya asi zvachaya basa ngekuti wanga aripo padhuze pomutambi weIngilterra wapiwa mutambi weIngilterra wasumuka ngekuti muridzi wenyere azonga azvibatsira hake watoti ndikamirira zvemuridzi wenyere zvino ndinonokera mirai ndisumuke ndadonhera pachirume. Ona Argentina enda koritora zvebhora vari kuenda naro bhora weArgentina ngekuti havasati wagutsikana kugutsikana ndizvo asi zviri kushupa. Ona Argentina iri kuedza kuda kupinda pane bora patuze tuzepo waenda kuapira kuna ani waenda kuapira kumoko kwa waenda kuapira kuna chef ndiani wachaiya chemanga manga rachaiwa ndika pita undisinga kanganisi kapita umesi nde waroa bora ndizo ndika pita umesi echitarisa mudenga ngekuti fandiki mudenga mune mune zvirimo matela anotaura nguwa mesi urikuramba ari kutaura nguwa kuti mashai yangu zvendiri kuridza makosho apasi kubuda zvichaita here nguwa dziri kufamba zvedi zvidimbu zvitanhatu kuti mutambo pazvidimbu makumi mapfemba ngachisvika kumagumo ndo panoshupa maningi apa fandiki pazvidimbu izvi zvitakwenda izvi timu ikaona kuti yakuruza saka ndo panochinja mutambo kazhinji toda kuona kuti zvichakwanisika here ona iona Argentina iri kuedza kuda kubuda ichitarisa nguva ichitarisa mudenga ngekuti mitsipa yakutorwadza ona mvema yachiwa rabuda rachaiwa zvemangabanga Jordan uri kuti zvo gwinyai vakomana ngekuti waona kuti waenda kori guma ikanto ikona ye Argentina yaenda kutochaiwa Messi asi kunonoka naro ngekuti Messi uri kuzviona kuti zvidimbu zvasara izvi wada Messi urikuza kuda kubuda Messi wanzvenga wechaende mukombochi waenda kopira mwako zvimabasa wacha aiyo ndataura idini fandike ndataura kuti pazvidimbu izvi zvese zvinoshata apa.

0: kundira tazvitaura kuti pazvidimbu izvi zvekopedzisira izvi pazvidimbu zviri pazvipfembamwe zvawedzerwa Argentina yakumbere Argentina yakumbere ndiani wamwisa fandike
1: zviro kwazvo pita nyandira hatizonatsa kumuona ngemwazvo kuti wakosomesa bhora iri ndiani asi rabva ngomurenje Lionel Messi paaiedza pakuda uiona kuti ungaita maitire mutambi nehanzu yechimakumairi neyechipiri kudii rechikwata ichi cheargentina nguva yaenda kori hima nemusoro munguva yarabva murenje wamessi asi chitensia yamessi raenda kohimwa ngomusoro rapakatikira zvemunha dziri kuchengetwa ngemuchengeti wenha uwechikwata ichi cheinglaterra
0: wapinda manji manji wapinda pachikamu chechipiri ngekuti papepa redu vintidoge hapana kutaura kuti wazopinda pachikamu chechipiri mutambi uyo asistensia dzamessi ndo dzakuwinisa timu asistensia wona watsigiri weargentina kuchema nekufara panzvimbo yekuseka wazhinji wacho wari kuseka wari kuita zvekuchema kubudisa misodzi ngekuona kuwina kuri kuita timu yeargentina panguva yaanga asingafungiri panzvimbo panguva yaanga asingafungiri
1: nyandiro pane mupfariri wechikwata cheinglaterra wanga wakatwara toti mukombe mufananidzo wemukombe zviro kwazvo asi wazotourura pamusoro
0: pawotoenda
1: kofisa ngekuti zviro zvatsinza
0: mukombe washupa
1: washupa zviro kwazvo
0: aiwa zvikapera zvakadai Argentina ichaenda kobatana neispanya Ispanya yakamirira iri kutarisa kuona kuti ngezvipi zviri kuitika apa Inglaterra ikarambo ikaruza kudai France ichadhumhanazve nefrance ngekuti matimu asara oko haachaendi kumba akutsvaga panzvimbo yechitatu richatambwa asi zvine temba yekuti Argentina inogona kuenda kumagumo nespanya zvidimbo zvirongomana zvatambwa kwasara zvishanu zviri kumberi iyo wona Argentina ndiriri mushadenga denga asi Inglaterra ndoinaro yaenda kohedwa neInglaterra wona Inglaterra ikuedza kuda kubuda Inglaterra wachaya kumberi iyo raenda kobuda rabuda ngere Inglaterra ngatimboti badzi zvicha zvinogona pazvidimbu zvasara apa zvizvi zvishanu zviri mberi zvinogona kundochinjawo kutimu imwe naimwe asi iko zvino kutaura kuno timu yeargentina iri kuwina nemabhora mairi chipindurwa rimwe yatanga kuwina kana kuti yatanga kugovesa Inglaterra Messi wozopa maasistensi yakawanda kubva pazvidimbo zvakati kuti apa yakutowina nguva yekuti zveInglaterra inonga iroda kubudisa zveumwe mutambi ipinze umwe mutambi chakatonhorerwa ona Inglaterra ndoinaro bhora Inglaterra yakuedzawo kubopawo apa ngachaiwe zvechaiwa raenda kodzotserwa nemutambi weargentina rabuda bhora riri kuda kukandirwa neInglaterra zvese zvingatoita zvese zvingagona kuita pachine pachine zvidembo zvirongomana zviri kumberi asi Argentina muchiumoyomoyo Rashford unotambirazve Rashford unotambira kuBarcelona uroda kupinda pari kubudani apa pari kubuda mutambi wakabereka hembe yechishanu ndestone stone uri kubuda pari kupindani Rashford neumwe mutambi Rashford pamwaka wezvebhora wapfuura waitambira kuBarcelona tichazivi kuti mwaka unozve uchatambirazve ikona asi paimba pari kumbonetsa ngekuti zvounonga hanga asinga zviri kutaurwawo zveachatambirizve kubarcelona chada kuona asi iko zvino uri kutambira kuselesao wona kuselesao yeInglaterra toda kuona kuti Rashford wapinda apo neumwe mutambi uchaita zvipi apo wona watambi weargentina Argentina zvikabhora rikapera rakadai wachapima namasimba neispanya toda kuona kuti Argentina inoutora zvere mukombe weyakatora kukatari 2022 zvinoita hazvishamisi kundodaro asi ispanya yakamirira Spanya yakatononesa France nezuro nemabhora mairi pasina mhinduro wona Inglaterra ndoinaro bhora asi uriyo mutambi weargentina wakuchaya zvemangamanga kuri kuda kudifenda ngekuti Argentina ichina nharo nekuda kumwisa asi kudifenda zviripozvo asi Inglaterra ndiyo ichine nharo yekuti hatisati tagutsikana zvese zvinoita toda kuona toone bhora rabatwa ndeashford waenda koripira kuda jordan mubati webhora weInglaterra rachaiwa muchadengadengamo ndianaro raenda mumusoro maani apo raenda kodonha si raenda kochaiwa mumasure nezvechibhasikoro nemutambi weargentina asi Inglaterra ndoinaro joe beringamo ndiye unaro bhora waenda koritamba waenda kopirawo maoko ezvemabasa Wadzotsira kunani wadzotsira kumbati webora kuna Jordan. Jordan ndio naro waenda kwa richa ya kumberimberi hiyo ndio ne uriyo kuna uriyo wapiwa mutambi wapiwa mutambi we Inglaterra muridziwe nyere watambi we Inglaterra waedza kusumudza waedza kusumudza maoko kuti maonere kuti mutambi wedu wapiwa pakutote wado naine kapoto kekuda ubika pena simuridziwe nyere hazi kuzvisa ake mupfungwa wati aiwa wadona zvilembo zviri fandiki ne Argentina yakunurwa ne finale
1: zviro kwazvo turikuona kuti chikwata cheArgentina zviro kwazvo chakuzwa munhuwi wefinale ye Copa del Mundo ngekuti tikaenda kuona matambira akuita Inglaterra panguva yeInglaterra yaihwirira sure yechivhikira ngekuti yakuruza akubuda zvese mumasuremo kuri tsvaka kuenda kogoresa mberiyo asi chikwata cheArgentina chiri kutamba neatambi mberi pakati nesure saka chiri kunatsa kuonerera zvakanaka mutambo chikwata cheArgentina saka chikwata cheInglaterra chikatoita zvekutamba chikakutsira padoko apa Argentina ikabuda nesimba gurisa ngekwanisa
0: zvekumisa zvine chitato ndizvo ndo zvetakuona kuti Inglaterra yatobuda manguva yapedza nguva ari kudefenda ichiungana ichiungana asinge kuona kuti wakuruza weInglaterra wazobuda zvomasure zvingaita kuti Argentina ikandobuda zvepadoko nezvinogadzira zvounyadzwa toda kuona tone raenda kohedwa neInglaterra neArgentina Argentina seInglaterra yapetudza waenda kodonha mutambi weArgentina simuridziwe nyere watapana chindaona tambai tambai tone wona Argentina Inglaterra waenda kobudisa sawashika defense ya Argentina waenda kwa richaya hapa warikweza kuda kubuda warikweza kuda kubuda ndia ni hapa nisekuru kapitao nisekuru kapitao makore makumi matatu ni mafemba mwe 39 anosh ase azusi kudaro uchikita unga mchahange kutu wagoresa mabora kawanda Lionel Messi umumu tambo uyo we munyika zepa si arnorese kwa kuburumbuta kai kai mudunu rewachena ainyasi kuoneka basika kuburumbuta kachuka nunga karundo tapangiza kuti makaikai ngekuti dai mai muri muAfrica mwedu makaikai bu wadona kudai asi uko ukaikai wachononga wakahwanda uona kuti novi minutu dzapera taakutosenzera zve pamusoro pezvimwe zvidembo atichina nguva yakawanda apa ndofunga kuti pa 10 minutes kana kuti pa 11 muridziwe nyere unogona kuti izvo taona kare kuti Argentina ngaiende kumagumo urikuona kuri anodonherawo zvimweni zvine unyanzvi akuru Messi kudonhawo kwekuita
1: Ruzivo nehubaba pakati pemutambo ukawandisa ngozva tinoona Peter Nyandiro wapangidzira zviro kwazvo kuti munhu unoruzivo mutamba zvakanaka bora Lionel Messi
0: kundotsikwa ndikotsikwa ndarwara basi kwakutodonhonga zvarwadza manenge zvese ikaikai iyi neunyanzvi wona Jordan iwe unoona kuti zvonoruza zvene chinerimwe bhora wona Argentina iri kuedza kuda kubuda kutsvaga bhora rechitatu asi rinogona kutoitika apa si Lionel Messi urikuda kutsvaga bhora rechipfemba mwekuti atungamirire makwikwi aya pabhora wona Messi wakutodonhadonhawo zvisina manga zvemanga manga akadonhawa kutarisa ari pito kuti wazviona here ari pito wazviona si hapana chakashata chaona kuti ungaridza whistle wona Argentina kana kuti Inglaterra wakuchaya papa sisina nguva yakawanda apa fandiki manji manji zvekutaura kuti izvo bhora rapera ngekuti 10 minutos hapachina zvidimbo zvakawanda asi Inglaterra ichikuti tichiugutsikana zvinogona kuita uona zvinogona kuita Argentina yakundochayawo zvayo zvemanga manga kuti nebhora ripere ari kuwina si pakuda mwari wacho Jesu wacho kudzika apa kunyika yekuInglaterra kupera kwaro
1: arisati rapera saka atambi Argentina ari kubvunisa zviri kuita maitiri kuti taakuenda kugumira museswa naumwe
0: ndizvo kuwina kweInglaterra kwakutoda mwari wacho ogara mugiraundi motopindira zvamwari zvekuchatamba zveunyanzvi apa tichaona kuti pane chichachinja ngekuti manji manji muridziwe nyere nenyanzvi dzeArgentina dzaakutarisa muridziwe nyere nguva yekuti Jordan wakutobudawo mberi mberi iyo wechiti izvo Deji 11 minuto shita kwenda ku 12 minuto zvipazvifemba mwedzwa wedzerwa pachina nguva papa pachina nguva takutoerenga kuti dai kuri kubva ku de kusento kuti 99 98 kudzokera kumasure tosvika pa 0 pachina nguva maonere tiri kuzviita manji manji muridziwe nyere wakuda kuti izvo zvakwana Argentina endai moonana neSpanya musi wesondo ndo zvetakutoda zvetakuona apo 11:38:09 ndofunga kuti kakubanha kari kuizwa apa kake kutodaidzira kuti zvakwana apa ameno tataura arapera bhora rapera bora wona Messi kunamata wona Messi kunamata munhu akatia asi wakangwara ngwara pakunamata kwake ngekuti vakasika zvifungiri wona wona atambi Argentina kuchema ngekuti zvanga zvisingafungidzirwe wazhinji wanotsigira waiti zvo zvanga zvisinyore kuti Messi ungadarika mugano uyo kwenda zvekumberi asi ndo zvaitika ndo pakaperera sarungano pamutambo wanhasi chapo ngechekuda kuti Inglaterra ichatamba neFrance kuda kutsvaga numero 3 kana kuti panzvimbo yechitatu wona Messi Messi kakufara kari kuita ngeke kukhausa ngeke kukhausa kutaura kuti maititi atisvikiyo tadarika Fandiki mashoko ekupedzisira Argentina kufinali neSpanya
1: zvirokwazvo nyika yeArgentina ichati isonga nenyika yeSpanya zvikwata zviri zvatinoziva kuti zvinovatambira runatsa kutamba wabhora tiri kuenda kuona pachikwata cheArgentina nyamasi muchapangidzirawo baba zvinosotsiva zviyange uzhinji kuti ne kumuseswa ekupedzesera aridzienyere anosoita chekuteka teka nyamasi uno taenda kuona zvimwe Pita Nyandiro Argentina yapangidzirawo baba yakwanisa kutamba ngemwazvo saka ndiyo nda ichati iende kotamba neSpanya pamutambo wekupedzesera pekutiwo Inglaterra ichati iende kotamba neFrance mukutsvaka chikwata chagara pambo wechitatu. Panyamasi uno mutambo mukurisa utaenda kuona apa Argentina yairuza pamuseswa makumashanu namishanu ngekugoreswa kweyaizwa asi yazoenda kopeta masimba ari yese ikatamba ngemwazvo tikaenda kuona Messi echipangidzira ubaba nehukuru wese mukupasira mabhora mairi aenda kobara magoro kudi rechikwata ichi cheArgentina. Kuti mutambo kwawo chaziya kutamba chikwata cheArgentina hatiri kureva kuti Inglaterra izotambawo ngemwazvo asi pakuti chikwata chairuza chakwanisa kupepuka chikaenda kugoreswa Chimangangi chikaenda kugoresa bhora rechipiri chakwanisa kuina chatamba ngemwazvo chikwata cheArgentina uye chatamba zvakanaka saka chawina kuina neubaba wese hakuna chatingapumhari dzienyere asi isimba gurisa rabarwa apa kana kuti rapetwa mbatambi chikwata cheArgentina
0: vapetwa masimba mutambo watanga wakapora pora asi zvese tanga tiri kuziya kuti pazvidimbo zvekopedzisira Argentina yaizochinja Argentina pese zvoyaita apa zvese zvanga zviri zvekuda kupedza simba timu yeInglaterra asi kuzobva pawe 35 minutes Argentina yanga yatochinja maitira ayo pawe 35 minutes pazvidimbo izvi kubva ipona kwenda pa 90 minutes Argentina aisiyo ya zonga iri iya iya yapinda yakandoremba-remba iya saka tinoti Argentina ichatamba ne Espanya, Espanya ichatamba ne Argentina, France ichatamba ne Inglaterra pamazuva apakati apa ngekuti musi wesondo ndopari kupera makwikwi aya saka tarisiro iripo ngeipi ngatimboti uri mufariri webhora uri uziya zvebhora tarisiro iripo kutaura kuti Argentina iri kudefenda mukombe weinayo uyakatora 2022 hazvishamisi zvekutakura zveumweni ngekuti zviri nyore kuti makore akatsinhana pamutambo yakatsinhana timu iriyo iriyo yechitakura zvemukombe
1: zviro kwazvo Pita Nyandiro uye noona kuti zvaida kubatsira zvikurisa kuna Messi
0: pakuenekedzana
1: kana kwari kuita nemitambo yebhora mukati mwepasi rese ngekuti Messi andikariri kushazopetukazve pamitambo yemundiali ichatera saka ndiyo ndakudai aikwanisa kutorazve uyu mukombe zvaibatsira zvikurisa mukuti Messi apurumutse uyu mukombe woenekana nemitambo iyi yemundiali asi zvikawinwawo ngechikwata cheSpanya ngenyika yeSpanya noona kuti nyika yeSpanya inoatambi anoubaba anoruzivo uye angakwanisawo nyika iyi yeSpanya ngemwazvo ngekuti tikaenda kuona matambiro eSpanya nematambiro aita Argentina apa Argentina yaizopangidzira kupepuka ngemwazvo mumuseswa wekupedzesera asi Spanya tinoiziva inokwanisa kuambidza pamuseswa wekutanga dakara museswa wekupedzesera yechitamba kudai ngematambiro aita Argentina mundima ino yekupedzesera saka mutambo mukurisa uchaimirwa ngeuzhinji bandiri inoti ndiri
0: mudakariwona Messi urochema
1: kubuda misonzi
0: yekufara
1: asi bandiri inoti zvichandishupa ngekuti ndinodakarira chikwata cheSpanya kuna Lamine Yamal ndinodakarira cheArgentina ngekuti kuna Lionel Messi
0: saka okay Fandiko rutaura kuti kuwina kweSpanya makorokoto kweore kupinda kwaita Argentina kudanho irona iri makorokoto kwaya
1: zvirokwazvo kwandiri wazowinonga wine
0: asingeyako
1: ndinodakarira chikwata zvese saka ndoti makorokoto kuzvikwata zviri zvinoizvi
0: Okay, basi wadikani tomirira pano tichachofa nguwa kusika pa 23:30 minutos kusika nguwa ultimo journal ya pinda momepo saka ndiloti kweto zvetoita pa zvemutambo ndo zvaku tizo zvapera zvemutambo zvapera zvetoita pa ngezvekuti tietse nguwa dzedu kuti dzikwane kuita idzo 23:30 minutos asi tisati tasvikeyo tichakupirai zvakare kunhau dzechindau panguva dzino dzichipera nhau dzechindau totokona kuti dzichipera nhau dzechindau tozopinda kuultimo journal.